0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Ngopi, ngobrol pagi teman Tradue. Pagi hari ini kita lagi ngomongin apa? Apakah itu kita lagi ngomongin ini ya. Karena memang ini masih seputar Piala Dunia 2026. Teman Tradue, aku mau ngajakin kamu buat ini ya, ngomongin soal theme song atau juga lagu Piala Dunia dari tahun ke tahun ya, teman Tradue. Karena memang Piala Dunia itu tidak terlepas gitu. Tidak terlepas dari lagu-lagu atau theme song yang memang benar-benar apa ya, kayak kecantol banget gitu ya. Salah satunya yang paling kecantol menurut kamu apa, teman Tradue? Pasti ini Waka Waka kan. Waka Waka tuh emang benar-benar kayak udah nyantol banget di dalam pikiran kita tuh ya. Nah, tapi kamu tahu enggak sih, teman Tradue, kalau lagu ini ya, lagu Piala Dunia pertama kali itu ada di tahun 1962 ya, teman Tradue, dengan ini lagu dari Los Ramblers dengan El Rock del Mundial, teman Tradue ya. Kemudian di tahun 1966 itu ada lagu Loni Dongan ya, dengan judul Wake Up Willy. Kemudian di tahun 1970 ya, lagu dari Los Hermanos Zavala ya, dengan Football Mexico 70s. Kemudian di tahun 1974 ya, teman Tradue, itu ada lagu Football dari Marila Rodowitz, teman Tradue. Nah, next di tahun 1978 itu ada lagu El Mundial, teman Tradue. Ini tuh mirip-mirip dengan judulnya tuh mirip sama di tahun 1962, tapi ada El Rock-nya di depan. Tapi kalau ini hanya El Mundial saja. Lagu dari Placido Domingo, teman Tradue ya. Nah, dari banyaknya lagu yang ada ya sampai di Piala Dunia 2026 ini ya, walaupun Dai sekarang tuh udah memecahkan sejarah dengan lagu yang paling banyak diputerin atau yang paling banyak diplay, teman Tradue, yang paling hits banget ya, teman Tradue. Tapi yang paling nyantol ya kita tahu bersama kalau Waka Waka tuh selalu jadi lagu Piala Dunia ya, teman Tradue. Nah, itu ada di tahun 2010, teman Tradue, Waka Waka, This Time for Africa. Yos, kita masih akan ngebahas soal lagu-lagu Piala Dunia, dan kamu yang pengen untuk kasih tahu lagu favorit kamu atau theme song Piala Dunia ya, favorit kamu ada di tahun berapa dan judulnya apa, boleh banget kasih tahu aku, teman Tradue. Masih akan kita bahas-bahas untuk pagi hari ini, masih bareng Zila tentunya sampai

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gak temukan ya sih.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ngomongin soal lagu-lagu Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah sampai di tahun 1978 ya. Nah, kita lanjut lagi ke 1982. Ada satu lagu dari Placido Domingo dengan sudah tadi El Mundial ya. Itu udah tadi kita udah bahas. Kemudian ada Stephanie Lawrence dengan Special Kind of Hero di tahun 1986. Kemudian di tahun 1990 itu ada Eduardo Benato dan juga Giana Nannini ya, dengan lagu An Estate Italiana WD The Beat Number One. dari judulnya aja kayak ini emang ini ya, tuan rumah Itali. Kemudian di tahun 1994 ya teman Pro 2, itu ada lagu dari Darley Hall and Sons of Blackness dengan lagu Gloryland ya teman Pro 2. Next di tahun 1998 ya, ini aku udah lahir ya. Itu ada Ricky Martin dengan The Cup of Life teman Pro 2. Nah, itu salah satu lagu yang udah masuk di 1990, udah mau masuk di 2000-an tuh ya teman Pro 2. Dia transisi tuh. Nah, kemudian di tahun 2002 ya, itu ada Voice of Japan or Korea dengan Let's Get Together Now ya teman Pro 2. Next di tahun 2006 ya, itu ada Herbert Grönemeyer ya, itu dengan lagu Zeit das Sich was Dread teman Pro 2. Agak-agak panjang ya judulnya ya. Nah, kemudian di tahun 2010 baru lagu yang sangat-sangat fenomenal teman Pro 2, yaitu Shakira featuring sama Freshly Ground dengan Waka Waka This Time for Africa Samina Mina Waka Waka Nah itu dia ya. Terus ada lagi di 2014 sampai dengan 2026 masih akan kita bahas lagu-lagu dari siapa aja. Mungkin nanti siapa tahu kamu yang udah lupa lah ya, nanti kita akan putar-putar kembali lagu-lagu lama, lagu-lagu Piala Dunianya. Dan kamu boleh loh ya kasih tahu ke aku lagu favorit kamu di selama time song selama Piala Dunia, kamu sukanya lagu apa ya, lagu apa dan kenapa, bisa kasih alasannya juga ya teman Pro 2. Enjoy, di sini masih akan ada aku play lagu-lagu bagus, so enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sobat maju teman Pro 2 dengan pilihan lagu Piala Dunia ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Masih ngopi by the way, tadi kita udah sampai di lagu tahun 2006 sekarang, 2010 udah 2014 ya. 2014 itu ada Pitbull featuring sama Jennifer Lopez and Claudia Leitte dengan We Are One. Ini juga salah satu yang jadi apa ya, jadi lagu yang banyak didengarkan juga teman peraduan. Itu dia tuh teman peraduan. Nah, kita baca-bacain dulu ya yang udah ikutan gabung pagi hari ini dari Kak Sarah Medina namanya. Hai, selamat pagi peraduan, selamat pagi Kak Zilan. Pagi, happy weekend by the way buat semua yang lagi dengerin Peradua FM Ternate. Kak, aku mau dong dengerin, penasaran aja soalnya sama lagu Piala Dunia pertama kali yang Kak Zilan bilang dirilis tahun 1962 itu seperti apa sih? Apakah musiknya sama kayak yang sekarang-sekarang ini ataukah berbeda? Kalau misalkan bisa diputerin, tolong ya Kak, diputerin karena penasaran. Dan sepertinya bukan hanya aku aja yang penasaran, banyak banget juga orang di luar sana yang penasaran sama lagu tema Piala Dunia pertama kali. Oke. Lagu Piala Dunia pertama itu di tahun 1962 dari Los Ramblers ya, dengan El Rock del Mundial teman Pre 2 ya. Spesial buat Kak Sarah untuk pagi hari ini, aku play dulu ya sebelum nantinya kita akan lanjut untuk bahas-bahas soal lagu-lagu Piala Dunia teman Pre 2 dari tahun ke tahun. Ini dia The Ramblers dengan El Rock del Mundial teman Pre 2.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hello Brock Del Mundial, teman Pre 2 The Ramblers. Itu dia lagu, salah satu lagu ya, lagu pertama lah ya. Sebenarnya ini tuh bukan lagu resmi. Lagu resmi Piala Dunia bukan, teman Pre 2. Tapi karena lagu ini tuh ketika diciptain tentang ini penyemangat ya, yang dibuat untuk mendukung tim nasional Chili di ajang Piala Dunia FIFA tahun 1962, yang dimana itu mereka selenggarakan ya. Nah, lagu ini tuh tentang antusiasme dan juga kegembiraan masyarakat menyambut turnamen akbar ini, teman Pre 2. Nah, liriknya itu menggambarkan Piala Dunia sebagai pesta olahraga universal lah ya, teman Pre 2, yang menyatukan dunia melalui sepak bola, dan juga dansa rock and roll gitu, teman Pre 2. Makanya dari genrenya aja ya, kalau misal kamu denger tadi tuh emang El Rock Del Mundial ini memang genrenya rock and roll parah sih. Rock and roll abis ya, rock and roll, dan lebih spesifiknya beraliran ini sih, teman Pre 2, kalau misalkan didengar ya, rockabilly ya, itu salah satu subgenre rock tertua ya, yang bisa dibilang yang memadukan musik country dan juga rhythm and blues gitu, teman Pre 2. Nah, jadi memang ketika dirilis tahun 1962 ya, sebagai lagu tema tidak resmi ya untuk Piala Dunia FIFA di Chili, teman Pre 2. Jadi kayak dia bukan lagu resmi, tapi mereka si The Ramblers ini tuh bikin untuk untuk penyemangat aja ya, penyemangat aja untuk para para pemain, kepada masyarakat ya, semuanya di seluruh dunia untuk ikut merayakan ya pesta bola ini, teman Pre 2. Itu dia tuh. Jadi udah gak penasaran lagi ya, El Rock Del Mundial, teman Pre 2, salah satu lagu tema Piala Dunia di tahun 1962. Nah, masih ada lagu-lagu lainnya ya, yang misalkan kamu pengen dengerin apa gitu ya, boleh kamu komen ya, lagu tahun berapa, judulnya apa ya, soal lagu Piala Dunia, boleh banget, nanti akan aku play buat menemani kamu, teman Pre 2, pagi yang sangat cerah ceria di luar ini ya. Ya udah, masih akan ada lagu-lagu bagus. So, enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

By the way, teman Pre 2 lagi ngebahas lagu-lagu dari tahun ke tahun lah ya, lagu-lagu Piala Dunia dari tahun ke tahun. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau lagu Shakira Waka Waka di tahun 2010 tuh menjadi salah satu lagu yang emang paling familiar lah ya teman Pre 2 sampai saat ini pun. Kalau orang tanya lagu Piala Dunia apa ya, oh Waka Waka, pasti udah nyantol banget tuh. Tapi jangan salah, karena lagu Dai Dai dari Shakira featuring Burna Boy ya, yang menjadi theme song untuk Piala Dunia tahun 2026 ini juga mencetak sejarah nih teman Pre 2, karena paling banyak didengarkan ya sepanjang lagu Piala Dunia ya dari tahun ke tahun ini. Ya udah deh, aku pamit dulu ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin, udah ikutan gabung juga untuk pagi hari ini. Dan nantinya kita akan ada update-update informasi terbaru di Info Pro 2 setelah ini. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Erling Haaland terima ajakan dinner Tom Holland. Erling Haaland menerima ajakan makan malam dari Tom Holland. Respon diberikan Haaland setelah sang aktor Hollywood cerita bahwa pesan singkatnya di Instagram diabaikan fans sepak bola Norwegia tersebut. Ini melalui kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi The Tonight Show, Jimmy Fallon. Pada hari Rabu 15 Juli, Haaland merespon langsung ajakan bintang film dari Spider-Man tersebut. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, FIFA siapkan cincin juara bagi pemenang final Piala Dunia 2026. FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada sang juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah Super Bowl NFL yang selalu menghadirkan cincin atau menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, ada sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski yang mulia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Benzik Sponsor Program Londra 2 masih barengan sama Cilan Reski Amalia. Dan seperti, gak seperti biasa ya, hari Sabtu ini agak beda karena setelah sekian lama kita gak ada English Corner, akhirnya hari ini kita ada lagi dan sudah ada di studio Pro 2. Pagi hari ini akan menemani teman Pro 2, sudah ada kakak-kakak, siapakah ini? Sudah bersama dengan teman-teman dari Agu Pena dan tentunya teman-teman dari UPA Bahasa Unhair atau Universitas Hairun juga. Kita kenalan dulu nih teman Pre 2 dengan suara suara lama, orang lama juga tapi baru muncul. Halo, selamat pagi Kak Nadia, Kak Le.
1: Halo, selamat pagi Kak Zulan.
2: Selamat pagi Kak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah ya, sehat.
0: Kalau enggak sehat kayaknya enggak dateng ya. Aduh. Berarti sekarang sibuknya apa? Kalau Nadia sibuknya apa, Nat?
1: Kebetulan semester akhir ya Kak, jadi
0: semester akhir.
1: Iya, insya Allah mau wisuda bulan depan.
0: Wah, wow, amin. Congrats, lancar-lancar.
1: Amin.
0: Lancar sampai hari H ya.
1: Iya, insya
0: Allah. Aduh, kalau Glenn sekarang sibuk apa Glenn?
2: Sebagai mahasiswa akhir juga, sekarang sibuknya nyusun sih skripsi.
0: Nyusun skripsi, oke. Oke okay. Okay deh, hari ini temanya apa ya? Hari ini temanya adalah...
1: Ada learn English through music, jadi dari lagu The Thousand Miles.
0: Oke, okay. Yeah. So buat teman Pre2 yang pengen gabung nantinya bisa WhatsApp di 0813-7312-5896 via telepon juga boleh banget, atau bisa mention ya yang pengen gabung di Instagram kita @rrpre2, ternate 2-nya pakai angka. Munggu.
2: Oke.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning everyone. RRI Pro 2 bekerja sama dengan Agu Pena Maluku Utara dan Unit Penunjang Akademik atau UPA Bahasa Universitas Hairun. So, RRI Pro 2 in collaboration with Association of Teachers Writers North Maluku and Academic Support Unit Hairun University present Learn English Through Music, The Thousand Miles. So that is the theme of today's session. Okay, jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai vocabulary of the day, ada juga mengenai pronunciation practice, learn English Through Songs, kemudian review dan penutup yang akan dibacakan nantinya.
2: Okay. Ya, benar sekali. Untuk segmen kali ini kita punya 3 segmen yang sudah di mention atau sudah disebutkan oleh Kakak Nadia. Oke, yang untuk segmen pertama sendiri kita ada vocabulary of the day. Ya, kita akan mempelajari vocabulary atau kosakata
1: iya,
2: baru dia. Ya, related to the topic lah.
1: The topic, betul sekali ya.
2: Kemudian untuk segmen kedua kita akan praktek nih atau pronunciation,
1: yes,
2: mempraktekkan cara mengucapkan
1: the way, yeah,
2: yeah, the way we pronounce the word. Yes, and also untuk segmen yang ketiga kita akan mendengarkan musik, kemudian mempelajari lah arti, kemudian bagaimana tuh, bagaimana kita mempelajari bahasa Inggris melalui,
1: ya, melalui musik. Ya. Pasti sangat seru sekali ya Kak Glenn,
2: iya,
1: ya.
2: Benar banget. Karena mempelajari bahasa Inggris di bisa
1: di mana saja, everywhere, ya.
2: Everywhere,
1: yeah.
2: Sumbernya bisa dari musik, kemudian dari movies, nah. Itu
1: video,
2: yeah, doesn't have to be like difficult.
1: Yeah, of course. So yeah, once again, good morning everyone.
2: Yeah.
1: So welcome to English Corner, your favorite English learning program on RRI Pro 2 Ternate. Back again with me, Nadia. Dan tentunya saya tidak sendiri, kan temani bersama.
2: Ya, yeah, saya Glenn. Dan untuk ya, yeah, untuk di yeah. Untuk hari ini kita we're going to learn English and in a fun way through,
1: yeah,
2: vocabulary and also pronunciation practice, practice mengucapkan kata, and one of the most and like the main session in this segment,
1: yeah,
2: is to learn through music, di mana kita akan belajar melalui lagu A Thousand Miles yang dinyanyikan oleh Vanessa Carlton.
1: Vanessa Carlton, wow, very interesting, ya. Yeah. Yeah, as Glenn mentioned before, so the songs of today is A Thousand Miles. So yeah, listeners, stay with us for the next 16 minutes.
2: Okay.
1: You ready, Glenn? Business ready ya, I hope they are ready. Jadi sebelum kita mulai, mungkin para pendengar bisa mencari ya lirik lagu dari A Thousand Miles agar lebih relate dengan pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini hingga siang nanti.
2: Untuk itu kita masuk pada segmen yang pertama.
1: Ada apa nih Kak di segmen pertama ini?
2: Untuk segmen pertama kita akan mempelajari beberapa kosakata baru nih.
1: Oke.
2: Bukan baru sih karena ini kosakata yang sudah
1: related lama, dengan iya.
2: Tapi bagaimana kita related to
1: the topic also and
2: untuk vocabulary of the day kali ini bertema travel and feelings.
1: Travel and feelings or the meaning is
2: jalan-jalan juga
1: perasaan. Emosi. Okay. Yeah. So the first word is we have journey. Tulisannya itu journey, but cara pengucapannya yaitu journey. Okay, boleh diulangi sekali lagi gimana Kak Glenn?
2: Okay, untuk kata journey.
1: Yep.
2: Untuk kata journey, how do we pronounce this word is Journey.
1: Okay. Yang artinya perjalanan.
2: Okay. Para listener bisa repeat it after us.
1: Okay. Once again.
2: Journey. Artinya perjalanan.
1: Okay, that's cool. Kita juga punya contoh kalimatnya nih para listeners. So the example is my journey to Ternate was amazing.
2: It's amazing. Yang artinya perjalananku ke Ternate sangat luar biasa,
1: amazing.
2: Okay. Kemudian untuk kata yang kedua,
1: next word we have.
2: Ya, karena travel itu berhubungan dengan jarak secara.
1: Betul.
2: jarak ya. Jadi sini kita punya kata distance.
1: Iya, mungkin Rensnya juga sering mendengar kata ini ya Kak Glenn ya. Tulisan distance. Tapi gimana sih cara kita menyebutkannya?
2: Untuk kata distance ini bacanya distance.
1: Distance. Yeah. Okay. Distance ya teman-teman, yang artinya tadi jarak. Okay. Jarak aku dan dia. Ya ampun, okay. So, contohnya Kak Glenn, boleh diberikan contohnya?
2: Okay, untuk contohnya, for example ya, the distance between the two cities is very far.
1: Once again, please.
2: The distance between the two cities is very far.
1: Jadi meaningnya tuh jarak antara dua kota itu sangat jauh. Misalnya kota apa ya? Kota Ternate dan
2: Ternate
1: kota
2: Tidore.
1: Tidak dong, enggak kalian itu sangat dekat sekali.
2: Kira-kira berapa lama itu?
1: Kalau by speedboat mungkin 15 menit ya. Iya. Yang jauh tuh mungkin kita bisa bandingkan kota Ternate dan kota Manado misalnya. Iya.
2: Udah pernah ke Manado?
1: Belum.
2: Belum.
1: Okay. Semoga ya, ada kesempatannya ya.
2: Iya.
1: Okay, so kita udah bahas set dua tadi ya. Pertama ada journey, kemudian distance. Okay, kita langsung lanjut ke word yang ketiga. We have sidewalk.
2: Berjalan samping.
1: Sidewalk.
2: Ada ya nanti kita spill apa nih artinya sidewalk.
1: Kira-kira para pendengar ini ada yang tahu kayak Kak Glenn ya?
2: Sidewalk.
1: Tulisan sidewalk ini.
2: Ya, mungkin beberapa udah tahu tapi ya majority.
1: So the meaning is
2: the meaning. Okay, jadi sidewalk
1: bukan berjalan samping ya.
2: Iya,
1: artinya bukan berjalan samping ya, teman-teman.
2: Jadi sidewalk artinya trotoar.
1: Oh, trotoar.
2: Listeners yang di samping-samping jalan itu.
1: Benar, yang sering kita lewati kalau misalnya ikut CFD ya, Car Free Day ya.
2: Car Free Day.
1: Okay.
2: Kalau untuk Car Free Day mungkin jalan di tengah jalan juga okay.
1: Ya juga.
2: Oh ya, mungkin karena saking ramenya jadi ya
1: sampai ke sidewalk ya.
2: Sidewalk. Okay. Ya, jadi cara bacanya sidewalk.
1: Sidewalk.
2: Walaupun tuh
1: tulisannya
2: sidewalk ada L-nya. Tapi di sini
1: L-nya silent ya.
2: Iya, L-nya dibaca silent letter
1: atau letter ya.
2: Jadi sidewalk.
1: Aduh. Ada tapi tidak dianggap.
2: Jadi dianggap itu. Kasihan El.
1: Waduh. Okay, so we also have the examples ya Kak Glenn ya. Ada she walk along the sidewalk.
2: dia
1: boleh diulangi?
2: She walk along the sidewalk.
1: Okay. Dia berjalan sepanjang trotoarnya.
2: Iya, di sepanjang trotoar. Seperti okay. itu, dan juga kita punya. Oke, okay, untuk kata selanjutnya.
1: Kata selanjutnya apa nih?
2: Empat nih. Ini berangan-angan ya.
1: No.
2: Berangan-angan ini. Untuk kata yang keempat kita punya wonder. Apa?
1: Wonder.
2: Wonder. Cara bacanya wonder.
1: Wonder. You wonder about something. No. Jadi wonder ini artinya apa ya kak kalian? Boleh di-spill nih.
2: Wonder, ini bisa berangan-angan atau di sini artinya bertanya-tanya.
1: Bertanya-tanya, oke, okay. Related ya untuk related. Para traveler ya. Jadi ketika kalau bertanya terus bingung mengenai arahnya kemana, kita bisa menggunakan kata wonder untuk menggambarkan kondisi saat itu ya.
2: Benar
1: sekali. Dan contoh kalimat dari penggunaan kata wonder ini sendiri yaitu I wonder where she is now.
2: Wow. atau mungkin kayak lebih relate ke travel and feelings. Mungkin I wonder where the street goes to.
1: Yeah. Is it the right?
2: Yeah. Is it the right path?
1: Yeah. Not, kan? Betul okay. sekali.
2: Okay, untuk artinya sendiri, I wonder where she is now.
1: Ayo dispel ke Glenn.
2: Okay, artinya aku bertanya-tanya di mana dia sekarang. Seperti itu. Ini artinya I wonder where she is now.
1: Sepertinya orang itu sudah lost contact ya. Jadi tidak bisa menghubungi.
2: Atau mungkin lagi traveling, kemudian lagi jalan-jalan, kemudian mereka berpisah mungkin.
1: Dan oh iya, bisa jadi. Betul.
2: Dia saling nyari lah gitu.
1: Betul. Aduh.
2: Sesuai tema ya. Oke, kemudian kita punya kata
1: next
2: yang
1: word.
2: Next
1: wow.
2: word. Apa ini?
1: Tulisannya tuh kayak gini, teman-teman. Promise
2: sekali.
1: Promise, atau cara baca yang tepat adalah promise.
2: Promise, oke. Okay. Promise.
1: Promise means?
2: Artinya janji.
1: Janji. Oke. Okay. So, how we can use this word is like I promise to study English every day.
2: Kalau sudah janji nggak boleh diingkar.
1: Harus ditepati ya. Harus be consistent ya. Benar sekali. Jadi kalau kalimat I promise to study English every day means kalau dalam bahasa gimana Kak Glenn?
2: Kalau dalam bahasa Indonesia artinya saya berjanji akan belajar bahasa Inggris setiap hari.
1: Setiap hari.
2: Berarti para listeners yang ingin memperlancar bahasanya, ya bahasa Inggris atau bahasa apapun itu boleh belajar setiap hari, tidak perlu banyak-banyak, mungkin 15 menit
1: sampai 30 menit ya per hari ya,
2: atau ada satu kata, mungkin satu kata seperti
1: ya sering kita iya sering saat ini
2: misal satu kata, kemudian para pendengar bisa mencari artinya apa, kemudian bisa
1: mencoba untuk menggunakan.
2: Iya, menggunakan
1: di kehidupan sehari-hari.
2: Buat kalimat satu aja, satu kalimat itu udah cukup bisa kalau konsisten setiap
1: iya,
2: hari.
1: Iya, kan, the key is consistent.
2: Ya, membuahkan hasil yang memuaskan di masa depan. Ini juga bahasa, karena bahasa Inggris itu juga bisa menjadi penunjang karir.
1: Betul sekali. Iya.
2: Oke.
1: Benar sekali Kak Glenn. Thank you infonya ya.
2: Iya.
1: Okay. Jadi tadi kita udah membahas sekitar 5 kata.
2: Kak
1: Glenn masih ingat gak kata yang pertama tadi ada apa?
2: Kata yang pertama ada journey.
1: Oke, okay, ada kata journey. Ya. Kemudian the second word we have
2: apa tuh?
1: Distance.
2: Oke, okay, yang artinya. Oke, okay, journey artinya perjalanan.
1: Perjalanan. Distance artinya jarak.
2: Jarak.
1: Kemudian okay. sidewalk.
2: Sidewalk, oke. Okay. Sidewalk yang artinya trotoar.
1: Trotoar. Kemudian yang keempat ada wonder. Wonder yang artinya bertanya-tanya atau berangan-angan. Dan yang terakhir tadi
2: ada promise.
1: Promise atau janji. Yeah. Ya, jadi para listeners juga bisa sambil mencatat ya kata-kata yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke, jadi dari 5 kata yang sudah kita bahas tadi, Kak Glenn, which word do you like the most?
2: Kata yang paling favorit ya. Ini dari mananya nih, dari artinya atau how do we pronounce, kayak dari kita mengucapkan atau dari maknanya sendiri nih?
1: Keduanya boleh ya?
2: Keduanya boleh.
1: Iya.
2: Oke.
1: It depends on you.
2: Oke, kalau dari
1: mungkin sana, satu mengenai maknanya, satu lagi the way we pronounce.
2: Oke.
1: Iya, menarik ya.
2: Menarik. Oke, jadi dua kata ya.
1: Boleh, iya.
2: Dua kata favorit di
1: dua kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini. Oke, kalau dari saya sendiri, kata pertama tuh sidewalk.
1: Sidewalk. Ya, itu interesting, iya.
2: Dibandingkan empat kata lainnya, mm-hmm. menurut saya ini yang paling sidewalk yang paling
1: jarang.
2: Ya mungkin beberapa orang belum.
1: Baru ya, mendengarnya tadi ya.
2: Iya.
1: Atau ada yang baru tahu artinya.
2: Baru tahu artinya juga. Kemudian ini cara mengucapkan itu
1: lumayan menarik.
2: Lumayan menarik.
1: Iya, sidewalk. Karena tadi ada silent kata silent, L ya.
2: Iya.
1: A word, letter L.
2: Letter
1: yes.
2: L, jadi silent, jadi sidewalk.
1: Sidewalk, trotoar.
2: Kemudian
1: oke, kata kedua. Dari segi makna berarti ya.
2: Di bawahnya nih.
1: Oke. Okay.
2: Wonder.
1: Bukan Wonder Woman tapi ya?
2: Bukan.
1: Oke. Okay.
2: Beda ya.
1: Wonder.
2: Nah, kalau Wonder Woman berarti wanita yang bertanya-tanya.
1: Aduh. Wonder. Oke. Okay. Yang kedua, kenapa alasannya wonder ini?
2: Wonder. Ini kalau artinya, meaningnya kalau menurut saya mau deep, tapi
1: biasa aja ya.
2: Lawak. ini aja kayak bertanya-tanya gitu. Sepanjang hidup selalu bertanya-tanya gitu.
1: Kemana arahnya ini?
2: Kemana ini arah? Ah ya, ini arah.
1: Banyak sekali wonder. Okay, very good and very interesting, ya.
2: Bagaimana dengan Kak Nadia?
1: For me?
2: Yeah, two favorite words.
1: Two favorite words.
2: Dari kata ini.
1: Mungkin yang pertama, as a student, ya. Distance kali ya.
2: Distance.
1: Mungkin ada lagi juga teman-teman yang sedang jauh dari keluarga ya. Kata distance ini cukup menyentuh di hati. Apalagi yang udah lama tidak kembali ke kampung halamannya ya. Menarik kata distance. Yeah. Kemudian yang kedua mungkin sama tadi ya, kata sidewalk.
2: Sidewalk.
1: Iya, karena kalau aku pribadi jarang mendengar kata ini ya.
2: Jarang
1: ya. Beberapa orang mungkin jarang menggunakannya.
2: Benar sih, benar.
1: Di trotoar. Iya.
2: Saya juga sih.
1: Sidewalk.
2: Sidewalk.
1: Oke, so that's all. Dan itulah dari segmen yang pertama mengenai vocabulary of the day. Kemudian setelah ini kita akan break sebentar ya Kak Glenn ya. Tapi teman-teman berdua diharapkan untuk tetap stay tune ya, karena masih ada dua segmen lainnya yang tentunya tidak kalah menarik, tidak kalah serunya. Segmen selanjutnya akan ada apa Kak Glenn setelah break sebentar?
2: Untuk segmen selanjutnya kita akan mempelajari tadi pronunciation practice.
1: Pronunciation, very very interesting sih ini ya. Agak challenging juga ya mengenai pronunciation.
2: Kita punya juga di sini kita punya setelah
1: termasuk juga
2: segmen kedua,
1: okay.
2: Itu setelah kita mempelajari pronunciation practice atau melatih mengucapkan kata bahasa Inggris, kita juga punya tongue twister. Pendengar sudah mulai jika para pendengar belum tahu apa itu tongue twister, sudah bisa mencari tahu apa itu.
1: Benar. Sebelum kita nanti lanjut.
2: Setelah itu kita akan latihan bersama-sama.
1: Betul sekali.

0: listeners, welcome back to English Corner. Now it's time to continue our discussion. So the next session is about the segment 2. Jadi akan ada apa di segmen kedua ini, Kak Glenn?
1: Segmen kedua ada pronunciation practice nih.
0: Yes, pronunciation practice.
1: Apa itu pronunciation practice? Pronunciation practice melatih pengucapan.
0: Pengucapan ya? Or the way we pronounce a word.
1: Ya, pengucapan kata
0: dalam bahasa Inggris. Benar sekali, ini lumayan menarik ya teman-teman, karena kata-kata dalam bahasa Inggris itu berbeda ketika tulisan dan juga cara kita cara membacanya. Betul sekali.
1: Pengucapannya itu kadang berbeda.
0: Iya, ada juga beberapa mungkin yang sama ya, tapi kebanyakan berbeda. Benar sekali.
1: Intinya berbeda dari apa yang ditulis.
0: Jadi pronunciation practice ini sangat penting untuk bagaimana melatih kita dalam skill bahasa Inggris. Berbicara bahasa Inggris. Oke, jadi dalam segmen kali ini kita punya beberapa kata juga ya seperti sebelumnya, namun kata-kata yang akan kita praktik secara bersama-sama kali ini itu lumayan challenging atau lumayan menantang.
1: Iya, karena seperti yang tadi kata, seperti kata sidewalk.
0: Sidewalk tadi ya.
1: Itu kan penulisannya kan
0: sidewalk. Ya.
1: Oke, sidewalk. Ya, orang-orang mungkin bacanya sidewalk. Ya, berterima ya.
0: Atau sidewalk gitu ya.
1: Berterima sih, tapi di sini kalau sesuai anjuran itu sidewalk. L dalam kata walk-nya itu silent.
0: Silent atau tidak dibacakan.
1: Dibaca atau silent letter gitu kalau dalam bahasa Inggris.
0: Benar. Kemudian selanjutnya kita punya kata apa ini, Kak Glenn?
1: Oke, okay, teman-teman, kita punya kata penulisannya often. Apa nih?
0: Often. O-F-T-E-N. Often ya. Tapi berbeda kata tentunya untuk cara membacanya.
1: Sering-sering. Oke, kata yang sering ya. Artinya sendiri sering ya.
0: Sering. Aku sering datang ke RRI.
1: Yang benar.
0: Sering jarang. Aku sering mendengarkan musik misalnya. Okay, yeah. I often listen to music ya. Yeah, jadi cara pengucapannya bukan often ya, tetapi
1: Often
0: without T.
1: Ya, itu yang dipakai buat bake cake.
0: Benar. Jadi boleh para listeners mengulang kembali kata often.
1: Often, ya often.
0: Oke, okay, often, ya bagus sekali.
1: Bagus.
0: Yang artinya sering.
1: Sering.
0: Ya. Boleh kalian kasih satu contoh kalimatnya lagi? Misalnya apa ya?
1: Contohnya relate aktivitas yang relate hari untuk saya pribadi hari-hari ini. I often watching movies. Watching movies.
0: Termasuk sering ya. Jadi bisa berapa kali?
1: Berapa kali? Ya?
0: How much? In a week lah.
1: In a week. Mungkin 3 kali.
0: 3 times ya. In a week. Wow.
1: Itu udah termasuk often.
0: Iya, udah masuk sih. Iya, karena beberapa orang mungkin sebulan 2 kali. Yes, atau sebulan sekali seperti saya.
1: ini termasuk kalau YouTube mungkin. Yes. Kalau saya mungkin tiap hari.
0: Always ya, always. Always.
1: Kalau movies mungkin 3 kali mungkin.
0: Iya, yeah, okay.
1: Ya, itu ya.
0: Okay, so that's about the word often.
1: First word ya. Itu.
0: Okay, yes.
1: Word yang kedua, Kak Nadia. Yang
0: second word we have, ini sangat-sangat menarik sih. Sangat menarik, karena
1: saya kalau jadi kata yang di belakangnya itu mungkin saya udah gak dianggap sama sekali.
0: Ini kata yang sangat menarik karena sangat jauh berbeda ya.
1: Dari
0: penulisan dan juga cara membacanya. Tapi sangat sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Apalagi ini relate to traveling.
0: Travel dan juga feelings ya. Betul sekali. Kita akan membeli tiket, membeli sesuatu gitu kan, pasti kita akan menggunakan kata ini nih.
1: Apa tuh listeners, coba yang bisa.
0: Nah, katanya itu kalau minim dalam bahasa Indonesia, artinya tuh antri.
1: Antri.
0: Apakah sudah terbesit dalam pikiran kalian para listeners?
1: Antri.
0: entry.
1: Apakah
0: yeah.
1: entry?
0: No, it's not entry. Okay.
1: Apa itu?
0: Jadi tulisannya yaitu kue-ue.
1: Kue-ue, wow.
0: Yes, Q-U-E-U-E.
1: Q-U-E-U-E, oke.
0: Okay. Kue-ue. Tapi cara bacanya...
1: Gimana?
0: Cara bacanya itu hanya Q, teman-teman.
1: Nah, kan?
0: Kan? Hanya Q. Sesingkat dan sesimpel itu, Q. Tapi penulisannya lumayan panjang ya.
1: Lumayan panjang, tapi yang dibaca hanya
0: Q.
1: Q aja.
0: Yes.
1: Nah, untuk yang huruf U, I, dan U, I di
0: seterusnya, tidak.
1: Silent,
0: ya. Teman-teman. Ya. Oke, jadi pada listeners boleh diulangi sekali lagi. Gimana, Kak Glenn?
1: Q.
0: Yang artinya antri. Q.
1: Hanya
0: itu.
1: Mungkin ini kata yang paling mudah kayaknya.
0: Iya, dan menarik ya.
1: Menarik juga karena dibacanya hanya satu huruf.
0: Benar, Q.
1: Q
0: benar sekali.
1: Ya, benar.
0: Satu huruf kalau dalam bahasa Inggris.
1: Iya, dalam bahasa Inggris.
0: Iya. Jadi dilihatnya ya para listeners yang mungkin baru mendengar kata ini. Jadi nanti kalau misal melihat tulisan Q, dibacanya Q.
1: Oke,
0: okay, ya. Interesting.
1: Ya, dalam bahasa Inggris ya,
0: yep.
1: Ya di for your information, satu huruf itu udah bisa juga termasuk satu kata.
0: Betul, ya. Betul, betul.
1: Contohnya I.
0: I. Kan atau kan, aku saya ya.
1: Aku saya.
0: You no.
1: I doang.
0: Iya, I aja ya, ya
1: I.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Termasuk kata. Dalam
0: satu kata yang berdiri sendiri. Yes.
1: Seperti itu. Dan untuk
0: langsung ke next ya.
1: Next word ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. Untuk next word.
0: Ayo dispel.
1: Apa nih? Ini berhubungan ya dengan rasa
0: feeling-nya.
1: Feeling.
0: Ketika kita sedang mengikuti sebuah perjalanan ya.
1: Santai.
0: Melangsungkan sebuah perjalanan.
1: Yeah. Harapannya semuanya seperti ini.
0: Seperti ini ya.
1: Kata
0: yang kita spill kali ini. Oke, so the word is
1: comfortable.
0: Asyik, tulisannya comfortable, teman-teman.
1: Comfortable.
0: Tapi tentunya cara pengucapannya itu
1: comfortable.
0: Comfortable.
1: Jadi lagi-lagi di sini ada yang silent.
0: Yes, yes.
1: Huruf apakah itu, listeners? Comfortable. Dan tulisannya penulisannya comfortable.
0: Yes, comfortable.
1: Comfortable. Jadi di sini tampaknya R-nya silent. R.
0: Yeah.
1: Silent R gitu. Jadi
0: O-nya juga ya.
1: Jadi between, seperti bacanya itu kayak santai kemudian tiba-tiba gitu kan. Comfortable. Hey,
0: comfortable. Gitu. Comfortable. Langsung loncat gitu ya. Comfortable.
1: Ya. Seperti itu. Yang artinya
0: nyaman. Ya. Mungkin saat traveling kita apa? Menyewa sebuah apartemen or ke hotel gitu ya. Ya. Kita pasti menginginkan tempat tempat tinggal yang nyaman ya. Benar.
1: Oke.
0: Okay, okay, jadi bisa diulangi ya listeners. So kata nyaman itu comfortable.
1: Comfortable. Yes.
0: Artinya nyaman.
1: Artinya nyaman.
0: Oke, okay. Very nice.
1: Nice.
0: Nah, next ini juga enggak kalah menarik loh, Kak Glenn. This is very interesting because apalagi kita sekarang related to song ya, the music. Jadi every person kan has their own taste of music ya. Jadi kalau istilahnya tuh mereka punya genre masing-masing lah, genre musik masing-masing.
1: Yeah.
0: Misal kalau aku sukanya pop, indie gitu ya. Terus juga mungkin rocknya sedikit. Kalau Kak Glenn sukanya genre musik seperti apa?
1: Kalau saya selama enak di telinga.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya dengar walaupun dari event ke pop gitu.
0: Iya. Yeah. Easy listening gitu. Selama masuk dalam selera ya.
1: Selama masuk di telinga didengar gitu.
0: Gimana tuh masuk dulu? Oke.
1: Jadi random ya.
0: Random. Gak ada selera tertentu
1: selera
0: gitu ya.
1: Tertentu, iya.
0: Mungkin dangdut misalnya ya, Kak Glenn. Seperti lagunya ya, Yasser ya.
1: Mungkin.
0: Oke, kalau kita berbicara mengenai selera atau gender lagu, nah dalam bahasa Inggris itu tulisan gender sebenarnya sama dalam oh no, it's different.
1: How,
0: it's different, right?
1: Penulisannya sama.
0: Sama, is that the same?
1: Cimiao ya, correct me if I'm wrong, listeners.
0: Yeah, okay. Genre, genre. Yeah, genre. Oh, is okay. Yeah.
1: Same ya.
0: Yeah, genre. Yeah. Sama ya berarti ya, genre ya.
1: Iya, genre ya kan.
0: Oke, okay, itu sama-sama. Nah,
1: tapi pengucapan how do we
0: pronounce in English tuh?
1: Bahasa Inggris mungkin berbeda ya.
0: Iya, yeah, sangat beda.
1: Seperti apa itu kan Nadia?
0: Jadi cara kita untuk mengucapkan dalam bahasa Inggris kata genre ini bukan genre ya, tetapi genre.
1: Genre.
0: Sangat. What is your genre of music kan gitu ya? Bukan what is your gender atau genre?
1: Genre ya,
0: bukan. Oke, okay. Iya, sekali lagi ya.
1: Totally different ya.
0: Totally different.
1: Dari kata-kata sebelumnya, misal kayak yang
0: comfortable.
1: Comfortable kayak gitu. Ini ya
0: kayak totally different and interesting.
1: Totally different dari cara penulisannya. Yeah. Misal kayak di sini diawali dengan G tapi dibacanya tuh Z.
0: Genre.
1: Genre.
0: Yeah, yeah. And I really like the way these words pronounce ya. Mulai menarik gitu.
1: Menarik.
0: Yeah. Jadi perlu dicatat dan diingat-ingat lagi ya para listeners. Genre, not genre.
1: Kemudian untuk kata
0: jelas man?
1: Last word? Ada dua lagi.
0: Oh, we have still six. Have two.
1: Yeah, we have six.
0: Yes, six words.
1: Total six words. And untuk kata yang selanjutnya ini sangat berhubungan juga dengan traveling karena mungkin berbelanja ya secara umum lah. Katanya di sini ini itu
0: what is that?
1: Penulisannya resipte.
0: Penulisannya
1: receipt.
0: R-E-C-E-I-P-T ya.
1: Itu.
0: But gimana sih cara? Iya cara bacanya gimana gitu kan?
1: Jadi cara bacanya itu receipt.
0: Receipt. Wow, receipt.
1: Jadi di sini.
0: Which word is silent? Which letter is silent?
1: Letter P di sini. Silent letternya itu P, jadi
0: P. P-nya,
1: ya P-nya nggak dibaca, jadi kita hanya baca receipt gitu, yang artinya itu bisa kwitansi atau struk belanja.
0: Related sekali ya.
1: Misal kita belanja kemudian mungkin kasirnya lupa apa
0: memberikan struk
1: yes. Belanjanya mungkin.
0: We can ask, oh, what about the receipt?
1: Yeah, what about the receipt? I need the receipt.
0: I need the receipt. Wow.
1: Gak receipt ya?
0: Bukan receipt. Bukan receipt juga ya?
1: Bukan beda dong mas.
0: It's totally different.
1: Totally different. Receipt.
0: Receipt.
1: Oke,
0: menarik kan kalian. Thank you.
1: Oke, okay, kemudian yang
0: terakhir ya.
1: Terakhir.
0: Last word ya.
1: Last word. Apa tuh kan tadi?
0: Last word ini kita punya kata. Tulisannya tuh chariot, C A

0: I have
1: never.
0: Yeah, I never join heaven to never join sih. Jadi.
1: What about when apa ya upacara gitu Senin?
0: Upacara. Oh ya kalau upacara mungkin pernah ya karena when in senior high school mungkin kita mendapatkan giliran gitu tiap
1: kelas. Every class.
0: Iya, every class have their
1: own. Derolling.
0: Iya, derolling.
1: Every week class A, class B, and etc.
0: etc. gitu.
1: Okay.
0: Nah, kalau choir yang itu.
1: Okay, menarik, menarik, menarik.
0: Okay, mungkin ya itu keenam kata untuk segmen kali ini.
1: Mungkin kita bisa review kembali ya, kayak kalian enam kata itu.
0: Kata yang pertama yaitu ada often, cara bacanya often.
1: Often.
0: Ya, yang artinya
1: sering. Sekali lagi, often.
0: Often.
1: Often.
0: Often ya.
1: Bukan oven untuk panggang ini ya.
0: Bukan. Tapi mungkin sama ya.
1: Oven. Oven.
0: Mungkin sama ya, kayak pronounce cara kita mengucapkan itu sama kayak oven itu mungkin.
1: Bisa jadi. Bisa I don't know.
0: Tapi mungkin untuk oven ini sendiri dia punya
1: oven.
0: Oven kayak secara mendadak juga
1: gitu. Oven.
0: Oven.
1: Singkat ya, lebih singkat, enggak ada panjang.
0: Enggak ada panjang setelah mungkin dari kata off kemudian langsung n.
1: Yes, gitu. Oven. Oven.
0: Nah, untuk kata yang kedua,
1: we have queue, artinya antri.
0: Antri. Ya. Untuk tips untuk para pendengar untuk kata ini, abaikan aja kata-kata
1: selanjutnya, ya. Yes.
0: Baca aja Q gitu.
1: Kata tulisan oh no, apa namanya?
0: First word.
1: Ya, yeah, first letter. Q-nya aja ya, Q.
0: Kemudian untuk kata yang ketiga.
1: Next we have
0: comfortable. Ya, penulisannya comfortable.
1: Nyaman ya.
0: Artinya di okay, how do we pronounce
1: comfortable.
0: Ya, yang artinya nyaman. Kemudian untuk kata yang ke
1: selanjutnya yaitu we have receipt. Yes, receipt.
0: Ya, penulisannya receipt ya, receipt.
1: R E C E I P T. Yes. So the meaning is
0: struk belanja atau kuitansi ya.
1: Kuitansi, oke, okay, receipt.
0: Kemudian kata selanjutnya kita
1: tadi udah bahas.
0: Genre.
1: Genre. Jadi baca yang benar adalah tadi genre.
0: Seperti itu.
1: Dan yang terakhir.
0: Dan yang terakhir ada choir. Choir.
1: Atau choir.
0: Atau we pronounce choir.
1: Choir.
0: Ya. Itu ya teman-teman para pendengar. Ada kita punya oven, kemudian cue. Setelah itu comfortable dan then
1: receipt.
0: After that we have
1: genre.
0: And then
1: the last one, choir. Okay, so that's all about the six words. And the way we pronounce it. Alright. So
0: masih dalam segmen kedua, seperti yang sudah di ya mention sebelumnya, kita punya tongue twister. Mungkin para
1: tongue twister. Wow.
0: Apa itu para listeners? Mungkin udah mencari tahu apa itu tongue twister.
1: Yes.
0: Tongue twister itu itu semacam pelatihan untuk mengucapkan agar
1: lebih fluent
0: gitu, lebih bisa lancar mengucapkan kata dalam
1: bahasa Inggris, betul sekali.
0: Ini agak kalau bilang sih talingkar ya kalau kita mengucapkan.
1: Iya ya, kalau dalam bahasa ternate talingkar ya.
0: Kalau kita mencoba mengucapkan ini secara cepat, mungkin kalau udah terlatih, mungkin udah
1: lebih terbiasa dan lebih familiar kan.
0: Tapi kalau untuk percobaan pertama mungkin agak
1: it's a normal thing.
0: Challenging.
1: It's okay, challenging. It's normal. Okay, mungkin langsung aja Kak Glenn berikan satu tongue twister-nya untuk kita latih bersama-sama.
0: Okay, jadi tongue twister itu usually diawali dengan letter yang sama gitu. Jadi kayak misal di sini kita punya ada
1: letter
0: W.
1: Ya,
0: misalnya walking wisely while wondering why.
1: Wow.
0: Nah, itu kalau dibaca secara biasa gitu.
1: Bisa

0: Iya.
1: Nah, jadi
2: kalau ngitung Twister kita harus
0: cepet,
2: bacanya cepet-cepet gitu. Cepet. Ya cepet-cepet.
0: Di speed up.
2: Ya, speed up. Nah, seperti mungkin lagu.
0: Speed up 5 kali.
2: Reverse song.
0: Oke. Okay. Oke, kita langsung praktik ya.
2: Oke.
0: Yang ada satu kecepatannya doang.
2: Satu koma.
0: Normal ya, normal.
2: 1.0 ya.
0: Oke.
2: Okay. Speed. Oke, okay, jadi walking wisely while wondering why.
0: Walking wisely while wondering why.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Ini seperti Kak Glenn yang mencontohkan, kemudian aku mengulangi ya, listeners. Oke, okay, once again, Kak Glenn.
2: Oke, okay, cepat-cepat ya.
0: Oke,
2: okay,
0: oke. Okay.
2: Oke, okay, jadi cepat-cepatnya walking wisely while wondering why.
0: Walking wisely while wondering why.
2: Iya, harus cepat-cepat pokoknya.
0: Oke. Okay. Yeah. Walking wisely while wondering why. Cepat tapi pasti gitu ya. Cepat yeah, tapi jelas.
2: Jelas, harus even kayak kata-katanya itu ya terpisah. Huh? Kita harus baca sebagai kayak
0: kata yang disambungkan
2: ya, kesatuan gitu.
0: Walking, walking wisely while wondering why.
2: Jadi bacanya, oke. Okay, para listener bisa
0: mengulangi ya.
2: Ya
0: repeat
2: ya,
0: after us.
2: Coba-coba gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kata-katanya walking wisely while wondering why. Jadi kalau cepat-cepat, walking wisely while wondering why.
0: Once again.
2: Walking wisely while wondering why.
0: Wow. Okay. Bisa revisi ulang ya, para listener ya.
2: Iya, para listener bisa latihan-latihan di rumah ya untuk memperlancar gitu pronunciation gitu. Oke, okay, jadi ini artinya walking wisely while wondering why. Itu apa nih artinya nih walking wisely while wondering why? Mungkin berjalan dengan santai
0: sambil bertanya-tanya iya kenapa ya?
2: Banyak yang
0: berkecamuk di isi kepala ya.
2: Terlihat diam tapi
0: ternyata berisik. Waduh. Bercerita kak.
2: Cerita dong.
0: Mau cerita kayak RRI Purwodadi. Ini sebelum kita lanjut juga Kak Glenn, harus para listeners mungkin kalau mau berikan pertanyaan gitu ya.
2: Iya.
0: Itu boleh langsung ke mana Kak Glenn? Oh, di RRI Purwodadi yang tadi udah disebutin nomornya sama Kak Zilan tadi ya.
2: Iya,
0: benar sekali.
2: Nanti bisa langsung para listeners bisa langsung hubungi lewat nomor tersebut aja.
0: Betul kata sekali.
2: Oke, mungkin kita lanjut mungkin ya.
0: Iya, sure.
2: Ya, segmen kedua berakhir, mungkin kita pergi ke berlanjut moving to the segment 3.
0: Segment 3, what we have in this segment is
2: Kanadia.
0: We will learn English through music.
2: Yes,
0: wow.
2: Okay.
0: And as we said before, this song is 1,000 Miles by Vanessa Carlton. So, yeah, mungkin para listeners already play the music. Jadi bisa dilihat kembali liriknya, kemudian kita akan membahas secara bersama-sama learning English through the music, yes.
2: Okay. Tadi udah diputar ya.
0: Iya. Saat break tadi.
2: Oke. Okay. Tentang apa nih lagunya nih?
0: Oh, interesting sih. Jadi this song ini tuh tells the story of someone who misses another person very much.
2: Ah.
0: Wow. For example, like children, a child misses yeah, their he or she parents misalnya ya, okay, atau teman long distance friendship.
2: Mungkin romantic.
0: Iya yeah, romantic thing.
2: Iya yeah, for information Vanessa Carlton ini. Kan lagu ini udah lama ya.
0: Betul.
2: Belasan tahun kan.
0: Betul.
2: Jadi dia menulis kan waktu dia menulis lagu ini.
0: What happened?
2: Masih beliau masih teenager gitu.
0: Teenagers, wow.
2: Jadi ceritanya di 1,000 Miles ini, ini dia menulis lagu karena apparently she had a crush on someone. Jadi ya mengapa dia menulis lagu ini? Dia juga sebagai penulis dan juga penyanyinya gitu.
0: Jadi menuangkan isi hati ke dalam lirik-lirik lagunya.
2: Curhat
0: yang berkelas.
2: Jadi ya tipikal, tidak tipikal juga, tapi majority mungkin lagu-lagu dulu gitu, gak dulu-dulu banget tadi. Sampai lagu-lagu seperti ini, A Thousand Miles, itu masih seperti ya seperti lagu ini itu menggunakan expression, English expression,
0: yes,
2: atau
0: yes,
2: yang simple gitu, tidak terlalu sulit.
0: Iya, gitu. Sure.
2: Jadi bisa dipakai untuk daily conversation.
0: Iya, tentu. Dan karena related dengan topik juga ya, yeah, tadi sebenarnya lagu ini tuh Kak Glenn juga dia depicts the determination and struggle of someone though the willing to travel far to meet the person. Gitu. The person that she loved, yeah, he loved, yes, yes, yeah. Yeah.
2: Thousand miles,
0: a thousand miles. Wow.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Yeah, itu ya untuk meaning dari
0: meaning.
2: Meaning of the word song, a thousand miles.
0: Okay, and next we will learn first is about the vocabulary from the song.
2: Okay, ada apa? Menarik. Mungkin ini kata-kata yang sering muncul ya di
0: lagunya.
2: Ada kata thousand.
0: Thousand. Okay. Thousand ya, pronounce nya thousand. Artinya tuh seribu.
2: Seribu rupiah.
0: No, it's different.
2: Oh, different ya.
0: Only seribu. Oh,
2: seribu, okay. Gak ada
0: thousand
2: ya.
0: Seribu. Kemudian yang kedua ada kata miles. Ya tulisannya miles tapi pronounce-nya miles.
2: Yang artinya
0: mil.
2: Jadi ya kata yang tidak kata yang sangat umum nih. Walk. Sudah tadi kita udah para listener kita udah mendengar membahas tentang sidewalk ini nih. Ada kata walk gitu yang artinya berjalan.
0: Berjalan.
2: Kemudian ada kata
0: miss.
2: Okay, miss ini bagian dari maknanya sendiri ya dari
0: lagu ini.
2: Iya, miss.
0: Konteks dari lagu ini tuh maknanya miss, merindukan.
2: Iya, semuanya convert into miss kata. Iya.
0: Yeah.
2: A whole song, misalnya a whole song, yeah, a thousand miles. Kalau di convert meaningnya itu
0: about
2: miss.
0: Miss.
2: Iya, merindukan.
0: Merindukan.
2: Kemudian ada, oh ini juga home.
0: Home,
2: home, termasuk ya, miss and home gitu. Jadi home artinya sendiri kan tadi ya?
0: Rumah.
2: Iya, yes, benar banget. Jadi rumah ini kalau untuk kata home sendiri, para listeners, home itu bisa rumah secara fisik, bisa rumah juga secara
0: feeling.
2: Jadi bisa rumah home-nya, bisa rumahnya kayak ke orang gitu atau
0: ke someone atau ke bangunan ya. Iya, benar.
2: Kalau untuk word rumah untuk secara fisiknya itu lebih tepatnya kita pakai kata house.
0: Yeah,
2: house itu literally house, the building.
0: Yep.
2: Kalau untuk home sendiri itu maknanya banyak kan.
0: Banyak ya.
2: Iya, rumahnya bisa di mana aja. Rumah saya di RRI.
0: My homie gitu ya, sering dengar dia kayak gitu ya, my homie.
2: My homie, ah iya benar banget. Bisa di kafe, homie banget gitu.
0: Betul.
2: Okay.
0: Ya, jadi itu tadi ada lima kata. Five words
2: vocabulary from the song ya.
0: Thousand miles.
2: Kemudian ada walk,
0: miss,
2: dan juga
0: dan
2: home. Okay, itu ya. Okay. Mungkin kata-kata. Bukan kata-kata hari ini.
0: Okay, for the example.
2: Misalnya expression. Expression kata contoh. Ya, ini udah termasuk kalimat ya.
0: Benar.
2: Kalimat. Misalnya di sini ada I miss you and I miss you. Itu ya.
0: I miss you. Yes.
2: Yang artinya aku merindukanmu. Gitu.
0: Cakep.
2: Bukan pantun ya.
0: I miss you, yes. Kemudian ada kata if I could.
2: If I could.
0: If I could.
2: If I could.
0: Could forget. If I could. Or the meaning is seandainya aku bisa.
2: Aku bisa.
0: Ya pasti bisa kok teman-teman ya.
2: Bisa kok.
0: Apalagi untuk belajar bahasa Inggris pasti bisa ya Kak Glenn ya.
2: Iya, kalau disiplin tekun bisa.
0: Bisa. Apalagi kalau belum bersama kita di Repro 2 ini setiap akhir pekan gitu ya.
2: Iya benar banget.
0: Lambat laun ya, pasti
2: bisa
0: lanjut seperti Kak Glenn ini teman-teman. Ya,
2: seperti kan Nadia juga. Oke, kemudian ada
0: selanjutnya ada
2: Excursion at Work 1000 miles.
0: Wow.
2: Siapa listeners yang sanggup berjalan selama 1000 miles gitu, 1000 mil?
0: Aku rela berjalan sangat jauh maknanya.
2: Walaupun di sini 1000 miles, tapi
0: it doesn't mean selama bermil-mil.
2: Kalau untuk dia, kadang kalau untuk menerjemahkan lagu itu misal di sini at work 1000 miles, tidak semena-mena akan kita menerjemahkan itu.
0: Ya, secara harfiah. Ya,
2: secara harfiah kita menerjemahkan saya akan berjalan 1000 miles.
0: Untuk bertemu kamu. Untuk bertemu. Yang benar aja.
2: Jadi di sini jadi untuk mendapatkan makna yang lebih tepat,
0: yes,
2: berterima itu aku rela berjalan sangat jauh.
0: Benar.
2: Gitu. Itu lebih
0: benar.
2: Lebih
0: masuk akal ya.
2: Lebih ngena secara makna gitu.
0: Benar sekali. Jadi jangan lupakan konteks juga teman-teman. Itu sangat penting untuk memaknai sesuatu.
2: Oke, mungkin itu ya listeners untuk English Corner kali ini ya mungkin pembahasan kita mungkin sudah ya sampai
0: di penghujung waktu kita ya pada hari sesi kali ini ya. Tidak terasa ya Kak Glenn,
2: tidak terasa,
0: tidak terasa
2: asik gitu, tapi
0: pembahasan sangat seru sekali.
2: Tapi kita punya waktu ya,
0: iya tapi punya waktu yang dibatasi teman-teman. Tapi jangan khawatir karena tentunya next kita akan punya program-program yang menyenangkan dan seru-seru juga untuk learning English ini. Jadi tetap stay tune dan tetap memantau informasi mengenai English Corner di RRI Pro 2 Ternate.
2: Okay.
0: Jadi kita sudah masuk di penghujung ya Kak Glenn ya, mengenai segmen 1 tadi vocabulary, kemudian kedua pronunciation, dan yang terakhir tadi kita mempelajari bahasa Inggris melalui lagu.
2: Okay, listeners, and remember, learning English doesn't have to be difficult, tidak harus menjadi sesuatu yang susah.
0: Exactly.
2: And okay, learn little a day, setiap hari sedikit-sedikit, and you'll improve step by step.
0: Step by step.
2: Akan meningkat.
0: Slowly but surely.
2: Surely, yeah. And yes, keep learning, keep speaking, and see you on the next English Corner.
0: See you. Thank you so much.
2: Thank you so much for listening to us. Teman terbaik kamu,
1: berdua. Yes, Sobat Radio dari English Corner kita hari ini sudah ditemenin sama Kak Nadia dan juga Kak Glenn pagi hari ini. Nantinya di pekan depan kita akan ketemu lagi sama mereka ya, dari teman-teman aku Bena dan juga UPA Bahasa Unhair teman Radio. Tapi di pekan depan kita akan pindah ke jam 11 siang sampai jam 12 ya di hari Sabtu depan. Ya udah, langsung aja kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Planner hari ini. 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Okay. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
4: Ivana Berliana.
5: Halo everyone.
3: Halo
5: selamat
3: Ivana.
5: Selamat pagi.
3: Salam kenal juga.
5: Salam kenal.
3: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
5: Iya.
3: Tapi nyanyi juga.
5: Iya betul.
3: Banyak juga ya.
5: Banyak ya.
3: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh, mungkin Miss dulu deh, itu dari siapa berarti?
5: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri Kak, jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant, jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya Morowali Utara.
3: Jauh bukan dong, di Jakarta ya, di Morowali ya.
5: Di Morowali Utara.
3: Okay.
5: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
3: Wow, oke.
5: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara.
3: Oke.
5: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga. Kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut. lulus audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
3: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
5: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
3: Oke. Okay. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
5: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
3: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu Mamre 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
5: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
3: Emang udah lebih dari lama ya.
4: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
3: Iya kan? Suara udah bagus.
4: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
3: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
5: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini.
3: Berarti
5: bisa rilis lagu.
3: Ini lagu perdana nih berarti.
5: Yes, betul sekali Kak.
3: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
5: Yes, betul sekali.
3: Nanti kita bakal ngomongin soal lagu ya Tumam Berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: aku benar-benar nggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh, aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi. Biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes. Ya,

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam?
1: Yang menjadi influence ya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke,
2: Lyodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Betul.
0: Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar kan?
0: Iya.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah. Karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya. Kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Beda-beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali ditolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita Kak Ibeng, Kak okay. Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat di kita segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya. Yeah.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku,
0: okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya.
2: Iya.
0: Sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah.
2: Iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fi?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya,
2: iya.
0: Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat apa segala macem.
1: Karena dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Yeah. Gitu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Iya. Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus yeah, abis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside
0: iya,
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya, musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana,
2: iya,
0: apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih
2: iya,
0: bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion.
0: Mm-mm.
2: Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, hmm, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan
0: yeah,
2: wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak. Maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
0: yeah,
2: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Benar.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Benar,
2: gimana
0: benar,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri, mandiri.
0: Yeah. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga
2: yeah,
0: gitu.
2: Benar.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: yeah,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yeah, dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025.
0: Hmm.
2: Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ini seru banget. Jadi pengen sih. Jadi pengen ya pada
1: ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Soalnya restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku. Amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, ini harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin, amin, amin, amin. Ya. Amin.
0: Ini seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Mm-hmm. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi.
0: Oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, teman berdua.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat kamu teman berdua sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro2, masih di Sosmed FM Pro2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip. Dan pastinya, upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip ya, berarti ya.
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukses

0: Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Okay. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, okay, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
1: Iya benar.
0: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
2: Oh, jadi send base gitu ya?
0: Iya.
2: Share base.
0: Itu yang dipentingan. Yang kedua, baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
2: Benar sih, benar-benar.
0: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI, harus ada 70% human-nya. Yeah. 30, dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
2: Boleh.
0: Tapi harus centang, supaya itu nilai kejujurannya. Kalau nggak dicentang, kita di-take down habis-habisan sama mereka. Karena nggak jujur.
2: Disangkanya video beneran tapi AI.
0: Iya ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang bener suaranya manusia ya gak perlu dicentang, karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
2: Iya, AI atau enggak gitu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
2: Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia sosial media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
0: Thank you.
2: Rio, thank you Vana.
0: Thank you Dabe, terima kasih.
2: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
0: Morowali.
2: Morowali.
1: Kabupaten Morowali Utara.
2: Baru berangkat tadi pagi kan?
1: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
2: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Idah.
2: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
0: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
2: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
0: Musicpreneur,
2: dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
0: Ya.
2: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
0: Rio Zee, Nada Bumi.
2: Dan
1: saya Ivana Hutauruk.
2: Dadah.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Duh, harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi, boros banget nih kalau pakai motor.
3: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
2: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
3: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
2: Oh gitu, terus apa lagi?
3: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
2: Lah, kalau jarak deket gimana?
3: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
2: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
3: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
2: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
3: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aeruciform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Baik, teman Perdu, waktu sudah menunjukkan pukul 12.42. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro2FM. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Know You. Teman Predu ada main kamu nih pasti ini jam 1 ini, dan kita juga setelah ini bakal bahas ya informasi-informasi olahraga buat kamu di pagi hari ini ya, apalagi nanti di besok ya kalau nggak salah ya, kita akan mencari pemenang juara ketiga, juara keempat dari Piala Dunia 2026 ini, teman Predu, antara Prancis ataupun England, teman Predu, Widi. Dan kalau kita lihat teman Predu, untuk tiket final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina ini pecah banget ya. Dan rekornya ini tembus 1 miliar. Harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat juga, teman Predu. Karena bisa menyentuh harga 1 miliar untuk paket 2 orang loh. Nah, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di hari Senin dini hari ya, tidak hanya menjadi perhatian karena duel raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket dan Spanyol Argentina pun mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Dan berdasarkan data pasar tiket sekunder TickPick, tiket termurah ini untuk menyaksikan laga final Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife dibanderol dengan harga sekitar 6.943 US dollar atau secara setara 125 juta per orang. Waduh, nonton bola sampai 125 juta. Wow. Meski begitu, harga tersebut sebenarnya sudah turun sekitar 130 juta saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal. Karena bukan hanya tiket termurah yang mahal, TickPick juga mencatat harga tiket ini yang benar-benar dibeli penonton mencapai 11.327 US dollar atau setara 203 juta nih. Angka ini menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat juga, teman Predu. Rekor ini juga mengalahkan berbagai ajang olahraga bergengsi di Amerika termasuk Super Bowl dan final NBA yang selama ini dikenal memiliki harga tiket yang sangat-sangat tinggi. Wah, ini banyak banget ya. Ada yang mau beli nggak ya tiket nontonnya? Kalau ada, coba dong acungkan jempol ya. Karena ini benar-benar mahal banget, teman Predu ya. Wah, itu kalau 100 jutaan bisa beli rumah, cicil rumah ya. Benar-benar ya. Ya, tapi namanya juga 4 tahun sekali gitu ya, bisa lah ya. Next juga teman Predu, ini semifinal si Volley Cup 2026 ada Timnas Volley versus Timnas Vietnam. Yang akan melawan Vietnam ya, Timnas Volley Indonesia akan melawan Vietnam dalam babak semifinal di hari ini, teman Predu. Dan untuk Timnas Volley Indonesia ini lolos ke semifinal juga ya sebagai juara Pool A, sementara Vietnam merupakan runner up Pool B. Nah, Indonesia juara Pool A ini menghajar tuan rumah Filipina 3-0 ya, 25-20, 25-23, 27-25. Wow. Dalam laga kedua babak grup di Camden City Arena. Karena Indonesia hanya perlu membutuhkan 1 poin saat melawan Filipina demi mengunci juara Pool A. Ditambah lagi pasukan Reynolds Troyeran ini juga perlu menjaga ketahanan kebugaran tim karena memiliki jeda 1 hari untuk ke semifinal itu. Nah, sedangkan Filipina ya pasti tidak punya pilihan menang selain menang ya atas Indonesia usai kalah 2-3 dari Kamboja. Dan Filipina benar-benar memberikan kesulitan kepada Indonesia pada set pertama, tapi Indonesia tetap unggul 25-20 pada set pertama ya. Nah, di set kedua juga Indonesia masih tetap unggul sampai di set ketiga, teman Predu. Wow. Dengan menjadi juara Pool A, Timnas Volley Indonesia akan melawan Vietnam sebagai Pool B ya, setelah menggilas Myanmar 3-0 pada laga terakhir grup B itu, teman Predu. Wow, wow, wow. Sementara semifinal si 5 Cup 2026 mempertemukan Thailand sebagai juara Pool B dengan Kamboja sebagai runner up Pool A. Wow, lagi berarti Thailand sama Kamboja. Ini kalau menang Thailand ya lawan Indonesia nih, pasti Indonesia sudah menang lah ya. Amin, semoga aja menang ya. Karena untuk pertandingannya sendiri, jadwalnya sendiri di pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat, teman Predu. Jadi ya, nonton semoga aja bisa menang Indonesia dan bisa final ya melawan dengan antara Kamboja ataupun Thailand, dan semoga bisa menjadi juara ya di tahun ini.
1: Predu FM, teman terbaik kamu. Predu FM.

akan ada flashback hits yang nemenin kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya. Lagu-lagu yang bikin kamu sekali lagi di jam 1 ini. Tapi nanti di jam 2 udah ada chart ya. Yeah. Pro 2 Ternate ya. Tapi sebelum itu dengerin dulu nih lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia. Bisa kamu nyanyiin bareng yang udah aku siapin nih. Lagu-lagu yang... Sebentar ya. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja kita... Tidak berlama-lama lagi. Lagu-lagu yang udah aku berikan pastinya bisa bikin kamu nostalgia ini teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate. Teman terbaik kamu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda. Rudowa, teman terbaik kamu.
3: 96.7 FM RRI Prodi Ternate, teman terbaik kamu. Teman Prodi dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Idar FK di sini di top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini, ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

lanjut ke nomor 10. Kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liotre. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Ajis Hedra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17 Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Barsena Mestandi. Di nomor 13 Teganya Kau dari Liodra. Turun nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari Eno featuring Aris Lesmana.

teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Wasalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

Oke teman pro 2 ya, kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha-Cha-Cha dan BTS dengan Swim. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Danny Craig. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalai dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

teman-teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

dan 6.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ida Rapa di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 ya di jam 4 ini. Tadi udah dengerin chart ya Pro 2 Ternate, dan habis ini Ida juga masih nemenin kamu sampai di jam 6 sore. Kita ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2 sambil dengerin ya lagu-lagu yang udah Ida siapin buat kamu di sore hari ini, yang mungkin lagi siap-siap buat jalan-jalan nanti malam atau mungkin yang udah jalan-jalan dari tadi nih, karena ini hari Sabtu juga gitu ya, weekend ini gitu. Kamu entah besok rencananya mau ngapain aja, atau mungkin malam nanti mau jalan-jalan kemana sih teman Pro 2?

0: 96,7 2 FM terus.
1: Yes, teman-teman, kamu tahu nggak sih kalau misalkan ya ada nari roteh duek Aceh, ini bacanya gimana, duek Aceh ya, yang menampilkan anak-anak Australia di panggung internasional Malaysia. Nah, anak-anak asal Australia ini membawakan tari Ratok Due, ya, tari yang tradisional asal Aceh, dalam sebuah pertunjukan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, video ini tuh diunggah oleh koreografer sekaligus pegiat seni Aceh, ada Pak Mur Australia, yang memperkenalkan para penampil membawakan tarian tersebut dengan gerakan yang kompak dan penuh semangat. Menurut unggahannya si Pak Mur ini, penampilan ini tuh juga menunjukkan ya, menjadi pertunjukan Ratoh Due pertama yang dibawakan oleh anak-anak Australia di panggung internasional. Nah, Pak Mur juga bilang kalau ini tuh merupakan hasil kolaborasi bersama Gon Wane Choir ya, serta dukungan sejumlah pihak sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Aceh ke internasional. Wow, luar biasa banget ya. Semoga banyak juga nih yang mengenal tari-tari atau budaya-budaya Indonesia ya di internasional sana, teman-teman berdua. Oke, next kita lihat lagi ya. Nah, ini juga nih ada 3.500 ton sampah di Bali yang sudah mulai diolah mengikuti standar Eropa, yaitu ubah sampah jadi listrik. Jadi Bali ini resmi menjadi pengembang pembangunan fasilitas pengolahan sampah energi listrik. Ya, atau PSEL pertamanya diberlokasi di Bendungan dan Pasar Selatan. Dan setiap hari Bali juga menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah dan sebagian besar masih berada di TPA yang kelebihan beban. Nah, fasilitas baru juga dirancang mengikuti standar lingkungan Eropa atau EUAID ya, yang diproyeksikan mengelola lebih dari 40% timbulan sampah tahunan Bali. Nah, proyek senilai 3 triliun ini juga ditargetkan menurunkan emisi hingga 80% dibandingkan pembuangan terbuka ke TPA serta menyuplai kebutuhan energi hingga 100 ribu rumah tangga loh ya, selama masa konstruksi dan operasional. Jadi proyek ini berpotensi membuka hingga 1.200 lapangan kerja baru. Wow, mantap banget ya. Ini nih baru bagus nih, teman Pradua. Semoga kota-kota lain bisa mengikuti dan bisa berjalan dengan lancar, teman Pradua. Oke, teman Pradua, Ida rekan di sini masih balik lagi ya, sambil nemenin di sore kamu ini. By the way, di sore hari ini kamu lagi ngapain, teman Pradua? Apa mungkin lagi di jalan yang lagi dengerin Idar, mungkin yang lagi di jalan lagi dengerin Idar, lagi bawa motor, mobil maksudnya, sambil dengerin Idar, coba dong kamu boleh sapa-sapa gitu. WhatsApp aja gitu ya, tapi yang jangan yang nyetir ya, karena bahaya juga kalau yang nyetir sambil main HP gitu. Ya pokoknya yang mungkin lagi berdua, bertiga, coba aja gitu WhatsApp-nya di 0813-7312-5896. Mungkin kamu bisa request lagu juga bisa, sambil titip-titip salam juga boleh di sore hari ini. Atau mungkin yang lagi duduk-duduk santai aja, lagi beristirahat setelah mungkin semingguan kemarin, hampir semingguan kemarin itu bekerja dengan keras ya. Jadi weekend ini diakhiri ya, di maksimalin istirahatnya, liburannya, jalan-jalan, atau mungkin rebahan aja. Wah, itu enak banget sih ya, kalau kata Kuma ya. Oke, sambil juga Idar muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin ya, semoga aja bisa menghibur kamu di sore hari ini.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Masuk di jam 5 teman Pro 2 pastinya di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ini dari sini masih nemenin kamu sampai di jam 6. 1 jam lagi dan nemenin kamu teman Pro 2. But gimana ya? Udah siap-siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan malam minggu Ternate gitu kan ya. Udah ada yang siap-siap jalan-jalan ya, mau kemana di malam hari ini atau mungkin sore ini udah mau pergi aja, mungkin nonton, nongkrong, atau renang kali ya, kan sore banyak renang. Atau mungkin ada yang lagi olahraga di malam di sore hari ini, mungkin lagi jogging atau mungkin goes ya, sepedahan. Enak banget sore-sore ini karena cuacanya juga cerah ya, mendukung juga walaupun mungkin mataharinya masih ada, tapi bagus gitu teman Pro 2 ya, produktif gitu ya, kecari keringat juga teman Pro 2 ya. Semoga apapun yang teman Pro 2 yang mungkin lagi lakuin sekarang, lagi banyak kegiatan, juga tetap hati-hati dan bisa menjadi berkah ya buat di hari ini. Berarti jam 5 ini dan masih main kamu, kita bahas soal mungkin musisi atau musik-musik. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget nih teman Pro 2, sampai di jam 6 aja Idar bakal nemenin kamu. Jadi langsung aja kalau misalkan mau request lagu, mau minta lagu, langsung ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di DM Instagram juga boleh di @rrpro2_ternate2-nya pakai angka. Satu lagu yang bakal nemenin kamu di awal lagu ini ya. Awal lagu ini enggak tuh ya. Di awal jam 5 ini maksudnya ada lagu dari Nuna dengan apa coba ya? Sebentar. Mana ini? Dengan judul Roller Blades. Stay on terus.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, Idar balik lagi buat temenin kamu di sore hari ini. Gimana? Masih semangat gak ya? Atau mungkin lagi di yang sore hari ini lagi ada kerja? Ya, semangat juga ya buat yang lagi kerja, sama kok kita juga kerja. Tapi yang penting kita harus selalu bersyukur, ikhlas, biar semua pekerjaan lancar, teman Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2, ini kalau kita lihat nih, teman Pro 2, kalau film dari Warner Bros ini kembali menggeser jadwal tayang The Batman Part 2. Film garapan sutradara Matt Reeves ya, ini juga dijadwalkan tayang di 18 Februari 2028. Dan hampir 6 tahun setelah film pertamanya rilis pada 2 Maret 2022, teman Pro 2. Nah, sebelumnya film ini tuh dijadwalkan tayang di 2 Oktober 2026, lalu mundur ke 1 Oktober 2007 hingga kembali pindah ke 2028 ini. Nah, penundaan itu karena alasannya nih ya, karena Reeves ini waktu tambahan pada tahap pasca produksi, terus detail cerita maupun peran para pemain pendukung yang masih dirahasiakan hingga saat ini. Itu dia, teman Pro 2. Oke, kita tunggu aja ya, yang bagi pecinta Batman, seperti apa nanti film-filmnya ini ya. Oke, terus juga kalau kita lihat-lihat di sini, oh ini nih, jadi FIFA ini tuh ngasih champion rings ya, championship rings ke juara Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, teman Pro 2. Gimana tuh ya cincinnya ya, cincin segede gaban apa gimana gitu, atau cincin biasa cuman mungkin ada tulisan champions 2026 FIFA World Cup gitu, atau gimana juga nggak tahu ya. Cincin ini lebih limited edition ya, cuma ada 2026 buah dengan nomor individual sebagai tribute ke tahun turnamen. 30 cincin buat 30 tim juara ya. Terus 1996 sisanya dijual ke fans sebagai official license product ya. Satu cincin menampilkan trofi Piala Dunia, sisi lainnya di custom sesuai identitas tim pemenang, lengkap sama sertifikat keaslian. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara langsung setelah laga final, sebelum versi asli yang custom fit diserahkan menyusul. Itu dia, teman Pro 2. Ini komen-komennya, aduh, ada agak gimana ya. Ya, seperti itulah, teman Pro 2, kita gak perlu bahas. Next juga, teman Pro 2. Mana nih? Oke. Nah, ini nih ada salah satu penyanyi juga, teman Pro 2 ya. Ini artis Thailand Uno Lau Tong, yang belakangan ini tuh lagi rame juga karena lagu dari Uno Lau Tong ini berjudul Ya Ya Ya Ya. Dan yang bikin lagu ini viral itu karena konsepnya berasal kayak antitesis lagu galau pada umumnya. Kayak di awal semua terdengar seperti lagu patah hati biasa, ceritanya tentang seseorang yang ditinggal mantan kekasihnya yang sudah kini menjalani hidup baru ya. Nah, terus aransemen pop rock yang sendu juga makin memperkuat nuansa sedih gitu. Tapi pas pendengar mulai larut dalam suasana, lagu ini tiba-tiba banting setir gitu loh. Di tengah lagu muncul part rap freestyle yang absurd, chaos, dan sama sekali gak bisa ditebak gitu. Kontras nih sama lirik yang emosional, terus yang apa ya, ada rap yang nyeleneh, itulah gitu yang bikin orang tuh banyak langsung nge-replay lagunya gitu. Yang lebih seru lagi, bagian rap itu ternyata gak pernah sama sekali Uno membawakan Ya Ya Ya secara live gitu. Doi itu jadi dia nih selalu improv ya dengan lirik freestyle baru di tiap penampilan. Jadi penonton nih gak pernah tahu bakal dapat versi seperti apa gitu. Dan salah satu penampilan live yang ada di video itu ini lucu banget gitu, teman Pro 2 ya. Kamu harus dengerin ya, Ya Ya Ya dari Uno Lau Tong. Wah, seperti apa itu lagunya ya. Oke, setelah ini udah balik lagi gitu ya. Tapi sebelumnya dengerin lagu-lagu dulu yang udah Idar siapin buat kamu ya, lagu-lagu bikin kita semangat di sore hari ini. Semangat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

spontan tanpa uhwi ya. Ini juga jadi lagu terakhir juga di jam 7 jam 6 ini. Jam 5 maksudnya Taman Predu ya. Sekali lagi terima kasih buat Taman Predu yang nemenin Idar dari jam 12 tadi sampai di jam 6 ini. Dan selanjutnya

DJ bakal ditemenin juga sama penyiar-penyiar favorit kamu lainnya ya nanti di jam 7 teman Pro 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, stay tune aja pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Jangan lupa dengerin selalu buat buat apa ya, radio kami, baca berita kami juga boleh di rri.co.id. Jangan lupa follow Instagram maupun TikTok kami di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka teman Pro 2. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye, teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Jul Karnain di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Pasti di malam hari ini aku bakal nemenin kamu dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang gak kalah serunya dari pagi sampai sore tadi teman Pro 2. Dimana kita bakal banyak banget ngebahas tentang apa ya kira-kira ya. Kalau kamu punya rekomendasi boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896 aja teman Pro 2. Dan gimana nih, how was your day hey teman Pro 2 untuk hari ini, hari apa ya, hari Sabtu 18 Juli 2026, di malam minggu ini kira-kira udah ada agenda atau wacana mau kemana nih teman Pro 2? Aku tuh sebenarnya pengen banget nonton film ya, pengen nonton film bioskop, yaitu Evil Dead Rise atau apa sih yang terbaru tuh, Evil Dead Burn ya, lupa judulnya apa, pokoknya itulah salah satu film yang aku nanti-nantikan. Cuma memang belum ada, belum sempat aja waktunya teman Pro 2. Nanti kalau misalnya sudah sempat nonton baru aku review-review lagi ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita akan mulai jaga malam. Jangan kalau malam-malam jam 8 malam nanti teman Pro 2, kamu juga bisa request-request, boleh minta lagu, boleh kirim-kirim salam, boleh curhat-curhat, boleh banget di nomor yang tadi aku sebutin di 0813 7312 5896 aja.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Maling dari Adrian Khalif, teman Pro 2, merupakan salah satu lagu yang aku lagi sering banget dengerin juga ya. Dan ini one of my favorite back then to 2024, teman Pro 2. Salah satu lagu yang aku suka banget karena lagu apa ya, lagu tentang bukan butterfly era sih, lebih ke bucin-bucinan gitu, teman Pro 2. Tapi lebih ke kalau misalnya bukan kamu, aku gak mau, aku maunya kamu aja gitu. Dan aku suka banget sama liriknya, notasinya, dan juga pembawaan Adrian di lagu ini, teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu punya lagu dari Adrian Khalif yang lainnya yang kamu suka selain lagu Maling tadi, teman Pro 2? Banyak banget sih sebenarnya lagu Adrian yang bagus-bagus yang menurut aku masih underrated, teman Pro 2 ya. Ada yang judulnya Sekarang juga bagus, ada yang Sini, ada aku suka Sedetik. Sedetik tuh liriknya kayak gini, refnya.
1: Apa yang kau minta ku tak bisa. Ku selalu memberi apa yang kau mau.
0: Aduh.
1: Tak pernahkah kau memikirkanku sedetik dalam lamunan malam-malam kesedih
0: sendirianmu. So-soan nyanyi tapi gak hafal lagunya. Aduh, gimana sih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana. Saat ini aku bakal kasih kamu satu lagu dari Ivy Alicia buat kamu yang pengen menata ulang kembali semua luka-luka yang telah lalu ya. Kita bangun bersama. Sama-sama nih teman Pro 2 pastinya.

Loco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.

Galau malam-malam di 96,7 FM di Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain pastinya akan menemani kamu sampai tengah malam nanti, teman Pro 2. Jadi jaga malam bareng Alam sampai tengah malam ya. Bagus banget ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya, ini malam minggu ya. Dan jangan lupa untuk ya menghabiskan waktu quality time terbaik kamu, teman Pro 2, di malam hari ini. Karena biasanya orang menghabiskan waktu serunya itu di malam minggu. Walaupun menurut aku sekarang bisa kapan aja ya, di saat kita pengen ya bisa aja gitu. Dan teman Pro 2, gelaran Piala Dunia 2026 nih ya akhirnya sampai di babak final. Ini bisa dibilang sebagai dream final gak sih teman Pro 2? Jadi kayak setelah proses kualifikasi yang panjang banget, untuk pertama kalinya ada 48 negara yang ikut serta teman Pro 2. Saat ini tersisa 2 negara, yaitu Argentina dan juga Spanyol teman Pro 2. Dan tentunya final Piala Dunia 2026 ini menjadi laga yang paling dinantikan semua orang di seluruh dunia. Banyak yang menyebutkan kalau laga final ini menjadi dream final karena keduanya sama-sama kuat, terutama selama turnamen World Cup 2026 ini teman Pro 2. Pertemuan ini bukan cuma sekedar perebutan trofi, tapi juga menjadi adu kekuatan antara dua raksasa sepak bola Amerika dan juga Eropa. Nah, sebelum kamu nonton laga final ini, teman Pro 2, ada banyak fakta menarik yang bakal aku bagikan untuk kamu tentang duel Argentina dan juga Spanyol yang terasa semakin dekat dan juga semakin istimewa pastinya, teman Pro 2. Mulai dari status keduanya yang merupakan juara kontinental dan juga rekor pertemuan yang seimbang, teman Pro 2. Dan duel dua tim terbaik dunia saat ini, ya. Ini peringkat satu Argentina, peringkat duanya Spanyol gitu. Udah berubah ya susunannya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Pastiin kamu tetap bareng aku. Kita bahas bareng-bareng tentang fakta fakta menarik sebelum final Piala Dunia dimulai pada hari Senin besok ya teman Pro 2. Dan nantinya juga bakal ada Inggris dan Prancis memperebutkan tempat ketiga besok pagi jam 6 ya teman Pro 2 waktu Indonesia Timur. Jadi aku tetap megang Inggris, semoga Inggris bisa menjadi juara 3 atau third place untuk Piala Dunia tahun ini ya. Dan teman Pro 2, stay tune terus 96,7, jangan lupa gabung atau nimbrung, join bareng Alam di 0813 7312 5896 aja.

Well, teman-teman Pro 2, fakta menarik final Piala Dunia 2026 yang pertama nih yang akan kita bahas. Ini merupakan laga yang mempertemukan dua tim yang sama-sama datang dengan status juara di benua masing-masing. Argentina merupakan juara Copa America setelah menjuarai edisi 2024 usai mengalahkan Kolombia 1-0 di partai final. Sementara Spanyol datang sebagai champion UEFA Euro 2024 setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 teman-teman Pro 2. Kedua tim sama-sama membuktikan dominasinya di level kontinental sebelum tampil impresif di Piala Dunia 2026. Status tersebut membuat laga final terasa seperti pertarungan terbaik antara timnas terbaik di Amerika Selatan dan juga di Eropa. Rasanya sulit banget untuk memprediksi siapa yang akan menjadi juara di final besok teman-teman Pro 2 ya. Ditambah lagi kedua negara punya gaya bermain yang cukup berbeda. Argentina bermain dengan penuh determinasi sedangkan Spanyol hadir dengan gaya penguasaan bola yang baik banget. Gak heran kalau misalnya banyak orang menyebut laga ini sebagai final impian atau dream final karena mempertemukan dua juara dari konfederasi terbaik dunia. Dan Argentina, teman Pro 2, datang ke final dengan status sebagai juara bertahan setelah sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan kalau misalnya menjadi juara lagi nih, teman Pro 2, Lionel Scaloni dan anak asuhnya akan mencatatkan back-to-back champion, sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi dalam sejarah final Piala Dunia. Kepercayaan diri Argentina juga akan semakin tinggi karena mereka punya ambisi untuk mempertahankan performa impresif sepanjang turnamen. Di sisi lain, teman Pro 2, Spanyol memiliki motivasi besar untuk mengembalikan kejayaan yang terakhir mereka rasakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, skuad La Roja mengalahkan Belanda 1-0 melalui gol Andres Iniesta pada babak tambahan waktu. Setelah lebih dari satu dekade menunggu, Spanyol saat ini kembali memiliki kesempatan merebut gelar dunia kedua mereka. Laga ini pun menjadi duel menarik antara sang juara bertahan melawan mantan juara dunia. Siapa yang tidak mau menyaksikan ya final yang sangat dinanti-nanti ini dari peringkat 1 dan peringkat 2 dunia. Gokil banget sih. Dan teman-teman Pro 2 pasti jangan lupa makan malam karena butuh tenaga ekstra untuk selalu pura-pura baik-baik aja di tengah lika-liku kehidupan yang sangat-sangat luar biasa penuh kejutan ini. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus aja di 96,7 FM.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Teman terbaik.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, kita lagi ngebahas tentang fakta menarik dari final Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, yaitu Argentina dan Spanyol sama-sama melaju ke final tanpa menelan satupun kekalahan. Argentina tampil produktif dengan torehan 18 gol sepanjang turnamen, sementara Spanyol juga menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan total 13 gol dan kemenangan impresifnya atas Prancis 2-0 di semifinal. Rekor tersebut membuat kedua tim datang dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi menuju laga puncak. Teman Pro 2, catatan tidak terkalahkan itu membuat final Argentina dan Spanyol semakin sulit diprediksi. Kedua tim sama-sama memiliki lini serang tajam dan juga pertahanan yang solid, sehingga pertandingan diperkirakan

akhir kedua negara terjadi pada laga persahabatan pada Maret 2018 saat Spanyol menang telak atas Argentina 6-1. Namun hasil tersebut tentu nggak bisa dijadikan patokan karena kedua tim saat ini memiliki skuad, pelatih, dan juga performanya yang sangat-sangat berbeda. Justru final Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan untuk memecahkan rekor head-to-head yang selama ini masih seimbang. Dan teman-teman dua, final Piala Dunia kali ini juga mempertemukan dua tim dengan peringkat tertinggi di dunia. Argentina datang sebagai tim peringkat pertama FIFA untuk saat ini, sementara Spanyol berada persis di bawahnya sebagai penghuni posisi kedua. Fakta tersebut membuat pertandingan ini benar-benar mempertemukan dua kekuatan terbaik sepak bola dunia saat ini. Pertarungan dua tim teratas dalam ranking dunia tentu menambah tensi laga final, nggak sih teman-teman dua, peringkat satu, peringkat dua gitu. Banyak banget yang penasaran apakah Argentina mampu mempertahankan dominasinya atau justru Spanyol yang berhasil membuktikan diri sebagai tim terbaik dunia. Inilah salah satu alasan kenapa final Piala Dunia 2026 disebut sebagai salah satu laga paling bergengsi dalam beberapa tahun terakhir. Dan pastinya siapapun ya pilihan kamu, mau Spanyol, mau Argentina, mau yang sudah pulang pun harus tetap sportif teman-teman pro 2. Dan kalau nanti menang pun konvoi dan juga pawai-pawaian teman-teman pro 2 harus tetap hati-hati berkendara, dipantau juga lingkungan sekitarnya teman-teman pro 2, jangan sampai habis nonton terus sampah dibiarin begitu aja, dan juga jangan sampai merugikan orang lain teman pro 2, harus melihat juga keselamatan dan juga keamanan bersama ya. Aku yakin banget kamu bisa untuk menjaga itu semua ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 di Pro 2 Rata Artis. Dan ini kamu bakal dengerin banyak lagu bagus untuk nemenin kamu malam mingguan.

Well, teman-teman Pro 2, selain ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu ya di 96,7. Buat kamu yang pengen request, pengen nimbrung, pengen minta lagu, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 aja. I'll be waiting for you right here, teman-teman Pro 2, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital.

Yuhu, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan gimana nih, apakah kamu sudah mendengarkan lagu-lagu

0: Sepanjang malam ini teman Pro 2, kalau belum yang ada yang kamu request teman Pro 2, ini saatnya ya kamu untuk request, untuk minta lagu, untuk curhat-curhat, untuk kirim salam, boleh banget WhatsApp di 0813-7312-5896 aja. Aku masih menunggu di sini teman Pro 2, kita bakal sharing time juga jam 10 malam ini. Tapi sebelum itu, aku bakal ngajakin kamu buat ikutan Gibol, Gila Bola dari RRI Ternate, siapa di tempat ketiga Pildun 2026. Mungkin pertanyaan yang sama yang akan aku lemparkan untuk kamu teman Pro 2, kira-kira antara Prancis dan juga Inggris ya teman Pro 2, siapa nih yang akan menjadi juara 3? Prancis cukup konsisten ya selama turnamen berlangsung, Inggris juga ya sama-sama solid juga sih lini pertahanannya teman Pro 2. Dan aku menjagokan Inggris, jujur li aku menjagokan Inggris untuk mendapatkan third place atau tempat ketiga. And jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengerin dulu untuk Gibol edisi malam hari ini ya, Gibol dari RRI Ternate.
1: Melihat performa sepanjang turnamen, aku pribadi sedikit lebih condong ke Prancis.
2: Justru memprediksi Inggris nih bakalan unggul, menang dalam waktu normal.
1: Dari Inggris, aku pilih Jude Bellingham.
2: Halo Sobat RRI, sudah jelas nanti yang akan di laga final Pesta Bola Dunia adalah Argentina yang akan berhadapan dengan Spanyol. Nah, untuk perebutan tempat ketiga, walaupun sering dianggap sebagai laga hiburan, pertandingan perebutan tempat ketiga tetap bergengsi. Inggris dan Prancis nantinya sama-sama datang dengan rasa kecewa usai kalah di semifinal, dan Inggris takluk 1-2 dari Argentina, sementara Prancis kalah 0-2 dari Spanyol. Jadi keduanya tentu ingin menutup turnamen ini dengan kemenangan dan membawa pulang medali perunggu. Kita akan ngobrol sama ChatGPT kira-kira bagaimana prediksi untuk pertandingan perebutan tempat ketiga antara Inggris melawan Prancis. Hai.
1: Hai.
2: Hari ini kita akan berbicara mengenai prediksi pertandingan perebutan tempat ketiga antara Inggris dan Prancis. Oke?
1: Oke,
2: kalau melihat performa sih sebenarnya Prancis tampil sangat konsisten ya sebelum semifinal, dan beberapa keunggulan lainnya juga ditampilkan oleh kedua tim ini. Menurut kamu, kalau melihat performa sepanjang turnamen ini, kira-kira siapa yang lebih meyakinkan untuk berada di tempat ketiga?
1: Melihat performa sepanjang turnamen, aku pribadi sedikit lebih condong ke Prancis. Tapi tipis banget bedanya. Mereka terlihat lebih stabil sejak fase gugur. Inggris memang impresif sampai semifinal, tapi berapa kali masuk kelihatan celahnya. Terutama waktu lawan main disiplin di lini belakang. Tapi perebutan tempat ketiga itu juga soal siapa yang lebih cepat pulih mental dan rotasi pemainnya pas. Kalau aku harus pasang tebak, ya mungkin Prancis unggul 2-1. Tapi jujur ini susah banget diprediksi.
2: Oke, untuk pertandingan nanti kira-kira siapa pemain yang bisa jadi pembeda nih untuk laga perebutan tempat ketiga?
1: Ngomongin pemain pembeda, dari Prancis aku ngelirik Kylian Mbappe. Kecepatannya saat transisi dan insting mencetak golnya bisa banget merubah jalannya laga. Dari Inggris, aku pilih Jude Bellingham karena kemampuan ngatur tempo dan kontribusinya dari lini kedua. Dia juga rajin turun membantu pertahanan. Di depan, Harry Kane tetap ancaman besar walau baru gagal bawa timnya ke final. Jadi kalau dua nama yang paling aku tunggu, ya dua Mbappe lawan lini belakang Inggris dan aksi Bellingham long-term ini telah bakal seru sih.
2: Kalau soal jalannya pertandingan sendiri, menurut kamu gimana?
1: Menurut aku pertandingan bakal cukup menarik. Prancis mungkin bakal coba kontrol bola dan lebih sabar, main kombinasi dan mengandalkan kecepatan di depan. Inggris cenderung transisi cepat dengan Bellingham, Saka, dan Kane. Babak pertama kemungkinan berjalan hati-hati, apalagi dua tim sama-sama baru kalah di semifinal dan gak mau kebobolan duluan. Tapi setelah turun minum, permainannya bisa terbuka, apalagi kalau salah satu tim cetak gol lebih dulu. Kunci besarnya mungkin ada

0: Untuk prediksi sendiri, sebenarnya aku lebih justru memprediksi Inggris nih yang bakalan unggul, menang dalam waktu normal. Nanti pencetak golnya boleh Harry Kane sama Bellingham. Kemudian nanti gol dari Prancis tuh nanti ada Mbappe di sana. Ngomong-ngomong soal prediksi dan pencetak gol nih, kamu kan tadi milih 2-1 untuk keunggulan dari Prancis. Kira-kira siapa yang akan mencetak gol untuk Prancis dari Inggris?
1: Itu masuk akal juga. Kalau tetap di skenario aku Prancis menang 2-1, prediksi pencetak gol aku untuk Prancis Kylian Mbappe dan Michael Olise. Untuk Inggris masih Harry Kane. Aku pilih Mbappe karena hampir selalu jadi ancaman utama di big match, dan Olise bisa manfaatkan ruang dari sisi sayap atau tembakan dari luar kotak. Tapi kalau versi kamu Inggris 2-1, ya Harry Kane dan Jude Bellingham yang paling mungkin nyetak gol. Dengan Mbappe juga kemungkinan tetap masuk akar skor. Serunya, kita sama-sama melihat Mbappe dan Harry Kane kemungkinan besar bakal ada di angka pencetak gol. Bedanya, aku beli impact dari Michael Olise buat Prancis, sedangkan kamu lebih ke Jude Bellingham buat Inggris.
0: Ya, jadi menurut kamu medali perunggu nanti jatuh ke Prancis nih?
1: Kalau mengikuti prediksi aku tadi, iya, aku memang lebih jagokan Prancis tipis di posisi ketiga. Bukan karena Inggris jauh lebih lemah, tapi karena sedikit keunggulan kualitas di depan dan kedalaman skuad. Tapi enggak sampai timpang kok. Inggris tetap punya peluang besar kalau transisinya trik dan Kane bisa klinis di depan gawang, serta Bellingham berkontribusi dari lini kedua. Tapi kalau aku harus konsisten dengan prediksi aku tadi, ya tetap Prancis juara 3. Tapi versi kamu, Inggris menang 2-1 lewat gol Harry Kane dan Jude Bellingham. Menarik nih, buat dilihat nanti siapa yang paling mendekat hasil sebenarnya setelah peluit akhir dibunyikan.
0: Nah, berbicara soal performa sepanjang turnamen, kalau aku melihatnya sih sebenarnya kenapa aku mengunggulkan Inggris, karena Inggris ini beberapa kali mampu bangkit gitu ya saat menghadapi tekanan yang cukup sengit di sepanjang turnamen. Terus efektivitas bola mati mereka juga sangat luar biasa. Mereka selalu sangat berbahaya melalui tendangan sudut atau tendangan bebas. Back-back mereka juga sangat kuat tuh dalam duel udara. Menurut kamu sendiri, keunggulan Inggris dan keunggulan Prancis di pertandingan ini seperti apa?
1: Oke, aku paham kenapa kamu condong ke Inggris. Bola mati mereka berbahaya, mental kuat, menyerang di

0: tangan dan juga kedalaman squat kalau momentum berubah. Jadi pertandingannya mungkin ditentukan oleh aspek yang beda buat masing-masing tim. Kalau Inggris bisa memaksimalkan bola mati dan duel fisik, peluang menangnya besar. Tapi jika Prancis berhasil bikin laga jadi terbuka dan memaksa Inggris main terbuka, mereka lebih diunggulkan. Jadi ya, beda pilihan, beda penekanan, tapi dua-duanya masuk akal tergantung bagaimana pertandingan itu berjalan besok.
1: Ya, aku juga setuju tuh kalau bilang Prancis, memang menurut aku Prancis itu adalah salah satu tim dengan transisi menyerang yang tercepat di turnamen pesta bola dunia ini sih.
0: Betul, transisi cepat Prancis memang salah satu yang paling menonjol. Begitu bola direbut, mereka bisa dalam beberapa detik sudah mengancam gawang lawan. Apalagi dengan pemain seperti Mbappe yang sekali dapat ruang bisa langsung menusuk. Tinggal pertanyaannya, apakah Inggris bisa

0: bergantung pada disiplin lini tengah Inggris dan kecepatan mereka merapatkan blok pertahanan. Kalau itu berhasil, pertandingan bisa jadi lebih seimbang dari yang orang kira.
1: Terakhir nih, kenapa penonton tetap wajib untuk menyaksikan laga perebutan tempat ketiga ini?
0: Karena laga ini biasanya lebih terbuka dan penuh gol, jadi hiburannya dapat. Selain itu, ini kesempatan terakhir buat lihat momen besar dari pemain-pemain kunci sebelum turnamen selesai. Buat Prancis atau Inggris, menang di sini tetap prestis. Jadi ya sayang kalau dilewatkan.
1: Jadi finalnya, Inggris akan menang 2-1 menurut aku, dan kamu dengan Prancis menang 2-1 untuk laga perebutan medali perunggu nanti, ya?
0: Betul. Kita beda pilihan skor, tapi justru itu seru untuk di sini.
1: Okay.
0: Kita lihat bareng setelah peluit akhir dibunyikan.
1: Oke, okay. Terima kasih, Jill. Sampai jumpa. Dadah.

minum Pro 2 masih dijaga malam pastinya bareng aku Alam yang menemani kamu sampai tengah malam nanti. Dan teman Pro 2, apa sih yang kamu lakukan setelah kamu berpisah dengan pasangan kamu nih? Aduh. Jangan galau malam-malam, tapi pembahasannya galau pol ya teman Pro 2 ya. Life after breakup, how was it teman Pro 2? Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Atau mungkin kamu masih merasa bahwa, oh ternyata kalau gak ada dia, hampa juga hidup saya gitu ya. Atau mungkin kamu ngerasa ternyata gak ada dia pun baik-baik aja, hidup harus tetap berjalan gitu ya teman-teman Pro 2. Karena kisah yang kita bangun sedemikian rupa dengan semua rencana-rencana yang kita coba untuk rencanakan di masa depan teman-teman Pro 2, itu tuh membuat kita lebih banyak belajar aja sih. Kalau misalnya jangan terlalu terburu-buru terhadap sesuatu gitu ya teman-teman Pro 2. Karena aku punya pengalaman sih. Jadi kayak pertama kali aku baru banget in relationship gitu ya teman-teman Pro 2. Terus kita udah ngebahas tentang nanti mau pakai baju apa, nanti mau pakai adat apa, nanti acaranya mau kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Itu tuh benar-benar menurut aku sesuatu yang ya sangat-sangat seru untuk dibahas ya. Tapi menurut aku terlalu cepat juga. Jadi pada saat kita ngebahas itu di awal-awal sebulan atau dua bulan pertama, everything seems so beautiful ya teman Pro 2. Semuanya terasa sangat indah, semuanya terasa sangat menyenangkan. Sampai akhirnya di perjalanan ya, sampai setahun lebih itu, baru deh kayak pembahasan-pembahasan tentang mau konsep apa, mau pakai baju apa, mau pakai adat apa, mau bikin acaranya kayak gimana, itu tuh udah gak pernah lagi dibahas. Jadi kayak ya harusnya ya setahun dua tahun itu udah masuk ke momen-momen kita ngebahas itu lebih serius lagi. Tapi justru malah entah itu lost interest kah, atau lost feeling, atau I don't know how to apa ya, to make it this one like a correct one gitu. Karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah teman-teman Pro 2. Semua memang sudah pada garisnya sih. Aduh, ini playing victim nih. Kalau teman-temanku dengar pada bilang aku playing victim. Dan teman-teman Pro 2, aduh, aku punya banyak banget pembahasan untuk kamu di malam hari ini. Jadi pastiin kamu nimbrung, pengen join juga boleh banget di WhatsApp di 0813 7312 5896. As usual ya teman-teman Pro 2, stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kamu nomor 2, gimana sih cara kamu buat bisa move on dari keseharian yang selalu misalnya teleponan sama dia, video callan sama dia, dan kerasa kayak semuanya tuh bareng dia terus gitu, teman nomor 2. Dan pada akhirnya kamu ngerasa bahwa oh, ternyata sudah berubah gitu ya. Semua orang bisa berubah, hidup pun bisa berubah, teman nomor 2. Yang sebelumnya baik-baik aja bisa jadi tidak baik-baik saja, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kamu tidak baik-baik saja hari ini, di kemudian hari kamu akan baik-baik aja ya, teman nomor 2. Yakin dan percaya. Dan untuk kamu, teman-teman berdua yang pengen nimbrung bareng aku, kita ngebahas tentang menata kembali hidup yang berantakan nih. Gimana kira-kira cara kita untuk menata hidup yang berantakan, teman-teman berdua? Aduh, kalau menata hati gimana? Kalau menata hidup lebih susah lagi ya. Dan pastinya teman pro 2 banyak banget ya yang bisa kita lakukan untuk menata kembali hidup yang berantakan ya. Dimana kita harus evaluasi dan juga menerima terlebih dahulu, teman pro 2. Berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Berhenti untuk blaming yourself up, teman pro 2. Kamu tidak salah atas apapun ya, teman pro 2. Terus kamu juga harus admit apa yang sedang berantakan, entah itu financial, atau karir kamu, atau mental health. Supaya kamu tahu persis nih kira-kira apa yang perlu kamu perbaiki, teman pro 2. Dan jangan coba untuk mengubah segalanya dalam semalam. Mulailah dengan merapikan lingkungan fisik kamu, seperti membersihkan kamar, karena ini berdampak langsung pada kejernihan pikiran, teman pro 2. Dan aku jujur ya, aku tuh kalau misalnya lagi mood bagus, aku suka banget kan kayak misalnya beres-beres kamar. Tapi kalau moodku lagi gak bagus, lebih suka lagi untuk beres-beres kamar. Untuk menambah kesibukan aja gak sih, teman-teman pro 2. Tapi akhirnya kamar jadi rapih, jadi bersih gitu. Dan kamu juga bisa menyusun jadwal rutin ya untuk tugas harian kamu yang realistis, teman-teman pro 2. Kamu dapat memanfaatkan aplikasi manajemen tugas seperti apa ya, contohnya kayak Google Calendar gitu, teman-teman pro 2, atau Notion, untuk mencatat prioritas harian kamu kira-kira apa aja nih. Dan untuk membantu kamu, teman-teman pro 2, untuk bisa relief begitu ya dari kehidupan yang mungkin berantakan, entah karena cinta, entah karena persahabatan, entah karena orang ketiga. Aduh, jangan ya. Yang pasti teman pro 2, banyak banget yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hidup kamu yang berantakan ya. Yang pasti aku selalu ingetin untuk bisa mengevaluasi diri, karena setiap orang pasti pernah mengalami cobaan yang berat dalam hidup masing-masing. Bahkan saking parahnya, terkadang masalah-masalah yang ada nih sampai membuat perekonomian, mungkin rumah tangga, pendidikan, atau aspek-aspek tertentu menjadi porak-poranda, teman-teman pro 2. Tentu aja, hal ini dapat mengakibatkan terjadi kekacauan yang mengancam masa depan seseorang. Dan kalau misalnya ternyata kamu juga sedang mengalami fase ini, teman-teman pro 2, jangan langsung berkecil hati, jangan langsung down. Kalau misalnya kamu pengen menangis, nggak apa-apa untuk menangis, untuk melampiaskan kesedihan kamu, ya, tapi jangan terlalu lama, jangan berlarut-larut, teman-teman pro 2. And after that, segeralah untuk merenung supaya mendapatkan gambaran nih yang lebih jelas kira-kira kayak gimana tentang apa yang udah terjadi kemarin, dan evaluasi, teman-teman pro 2. Karena ketika kita udah tahu penyebab yang membuat hidup kita berantakan, kita bisa lebih apa ya, lebih fokus untuk evaluasi diri gak sih? Kita bisa perbaiki apa yang sekiranya bisa diperbaiki, yang mana yang kurang bisa kita perbaiki juga di masa lalu, yang sebelumnya ancur-ancuran gitu, teman pro 2. Dan pastinya asah sisi-sisi baik yang dulu sempat terabaikan. Proses ini akan membantu kamu pastinya, teman pro 2, untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan ya, sehingga terhindar dari malapetaka atau dari hal-hal yang membuat kamu justru down banget dan berantakan lagi, teman pro 2. Semoga tidak ya. Dan teman pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini aku akan kasih kamu satu lagu yang sedih banget, teman pro 2. Bisa dibilang one of the best song of the year ya, teman-teman produ, dari Enna dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,7 FM.

Aduh, sedih banget kalau diceritain mah ya teman-teman pro 2 kalau misalnya aduh cinta beda agama, cinta cinta tidak seiman tuh memang jaraknya sangat-sangat tinggi ya teman-teman pro 2, tembok tertinggi dalam LDR. Kalau beda rumah ibadah gitu teman-teman pro 2. Nah, teman-teman pro 2 lagi pada ngapain nih di malam Minggu ini? Apakah kamu sedang makan malam? Aduh, jam segini makan ya. Atau mungkin kamu lagi persiapan jalan balik teman-teman pro 2 dari nongkrong-nongkrongnya, atau mungkin ada yang baru selesai nonton bioskop. Aduh, aku suka banget nonton bioskop tapi belum sempat aja nonton Evil Dead ya teman-teman pro 2. Segera nih karena udah tayang dari tanggal 17 kemarin. Dan semoga aktivitas kamu hari ini berjalan lancar semuanya teman-teman pro 2, dan semoga sehat-sehat selalu urusannya. Besok ketemu lagi dengan urusan-urusan yang lain. Dan buat saya teman-teman pro 2, ntar pagi bakal ada pertandingan laga perebutan tempat ketiga.

lain dan jaga asa agar tetap menyala. Supaya kamu tetap bersemangat, teman pro 2, apapun yang terjadi pasti terjadi. Jadi ya udah, mau gimana lagi gitu. Dan aku selalu percaya juga kalau misalnya yang harus terjadi pasti terjadi dan yang udah terjadi ya udah, mau diapain lagi ya kan teman pro 2. Yang paling penting adalah ketika kita bisa menerima semuanya, semuanya pasti akan baik-baik saja. Yakin dan percaya ya teman pro 2. Yang pasti terima kasih banyak teman pro 2 yang sudah request-request tadi lagunya aku puterin langsung tanpa mention-mention karena banyak banget ya yang pasti. Semoga kamu tidak bosan-bosan request lagu-lagu baru di sini. Nanti kita akan update-update dari MD kita Hidar Apka untuk masukin lagu-lagu yang kamu request kalau misalnya belum ada ya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Buat kamu yang lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara. Semoga kegiatan dan aktivitas kamu hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan besok lebih baik lagi ya. Dan lagu berikutnya buat kamu, teman Pro 2 dari Raisa Ramadhani dengan Tak Bisa Gantikannya.

Memeluk bulan dan memetik bintang adalah sebuah ketidakmungkinan, teman-teman Pro 2. Itulah kenapa kamu sama dia nggak akan mungkin menemukan jalan untuk bersama. Dan teman-teman Pro 2, satu lagu galau berikut dari Mahen dengan Luka yang Kurindu.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradue dimanapun kamu berada untuk hari ini di Minggu 19 Juli 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradue, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: era Repro 2 ternyata itu teman terbaik kamu.
1: Dian teman Repro 2 untuk saat ini ataupun untuk hari ini, nantinya kumandang azan salat subuh akan kami kumandangkan di pukul 5:12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita mau masuki zona religi Produ Ternate untuk menghadirkan pilihan religi terbaik untuk menemani teman Produ mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat subuh, serta akan hadir zona

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan. Terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Pro2, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Pro2, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Pro2, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Pro2, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Pro2, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsyah. Oleh karena itu, teman Pro2, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro2, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi teman Pradue. Untuk pagi ini kamu ditemenin sama Tri Ismail untuk Spada di edisi Minggu 19 Juli 2026. Aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Timur dengan banyak informasi dan lagu-lagu bagus yang sudah kita siapin buat kamu. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Dengerin banyak lagu bagus, dengerin banyak informasi yang semuanya kita khususkan, kita spesialkan buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7 Pradue. RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

masih di Spider Tom Radio, dan untuk pagi ini kita bakal berbagi informasi buat kamu. Aku mau update dulu half time untuk Prancis dan Inggris. Ini unggul telak ya dengan skor 4-0 dari babak pertama untuk perebutan posisi ketiga dari Piala Dunia 2026. Dan Tom Radio ya, untuk selanjutnya kita berbagi informasi lagi nih buat kamu yang mungkin juga tidurnya kurang dari 8 jam karena udah tidurnya dini hari, bangun pagi jam 6 tadi buat nonton pertandingan perebutan posisi ketiga di Piala Dunia. Jadi tolong berdua, untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7, ini ada para ahli ya, bukan aku gak ahli soalnya. Ini para ahli mengingatkan untuk kita tuh sebenarnya tidak terlalu perlu terobsesi tidur 8 jam tiap malamnya. Kenapa? Karena tolong berdua, ini mungkin juga terlihat pasif, tapi sebenarnya kalau tidur itu sebenarnya adalah proses fisik yang luar biasa ya. Dan sebagian orang juga mengejar kecukupan tidur nih sesuai rekomendasi dari yang pernah kita dengar ya, 7-8 jam tolong berdua setiap malamnya. Tapi para ahli mengingatkan nih tolong berdua untuk tidak terlalu memaksakan diri harus memenuhi target yang ada di 7-8 jam ini. Dan selama tidur tolong berdua terjadi beragam proses biologis yang penting banget, dan tubuh tuh dimana juga saat kita tidur itu memulihkan otot, menurunkan tekanan darah, juga proses pembersihan sisa metabolisme yang berbahaya gitu kan. Dan oleh karenanya tolong berdua, dimana dengan durasi tidur kurang berkualitas atau kurang kuantitasnya, ini jadi sesuatu yang mengkhawatirkan tolong berdua ya. Bermodel smartwatch yang dimana untuk mulai melacak kebiasaan tidur dan mencoba memperbaiki sampai akhirnya mencapai sesuatu yang ideal nomor 2. Dan jangan sampai kurang tidur atau kelebihan tidur ya, dan karena keduanya ini sama-sama tidak disarankan dan berkaitan dengan resiko kesehatan nomor 2. Akan tetapi ada tapinya. Akan tetapi nomor 2, sebenarnya ukuran tidur ataupun jam tidur ideal rupanya enggak bisa di mana untuk diberlakukan secara umum nomor 2. Dari Direktur Pengobatan Perilaku Tidur Universitas Pennsylvania, Michael Perlis juga mengatakan, untuk rekomendasi nomor 2, sekali lagi untuk rekomendasi medis tidur selama 7-8 jam, efektif untuk buat banyak orang tapi tidak untuk semua orang nomor 2, karena tidak memperhitungkan jenis kelamin, usia, durasi tipikal periode bangun individu, jumlah pengeluaran ataupun pengeluaran mental dan fisik perharinya, serta kesehatan dan kebutuhan tidur basal. Nah, ketimbang durasi, kualitas dan keteraturan rutinitas tidur itu sebenarnya yang jauh lebih penting nomor 2. Tidur selama 6,5 jam itu sebenarnya juga bisa berkualitas baik jika di mana dilakukan konsisten setiap malam dan dilakukan waktu yang sama untuk waktu tidurnya. Dan kebiasaan ini juga sebenarnya lebih baik ketimbang tidur 8 jam tapi terfragmentasi, penuh kecemasan, jam tidurnya bervariasi setiap malam tolong berdua ya kan. Dan untuk pagi ini juga selamat pagi, semangat pagi buat kamu yang berolahraga ya tolong berdua, karena untuk pagi ini juga udah rame banget nih yang lagi warawiri olahraga di seputaran Jalan Sultan Hairun, atau mungkin kamu yang adalah tim jajan. Jadi kalau tim jajan kan biasanya agak-agak siangan dikit ya, kalau orang olahraga kan beres subuh udah jalan. Tapi kalau yang tim jajan tuh biasanya bakal mulai keluar rumah di jam 8 pagi. Jam 8 pagi banget ya nomor 2 buat bisa mastiin semua tenan yang jualan di area Car Free Day tuh udah pada nongkrong di sana, udah pada jualan gitu kan. Jadi ya kalau tim jajan mungkin sekarang masih berleha-leha kali, atau mungkin masih luangin waktu buat nonton perebutan juara ketiga dari Piala Dunia 2026. Dan vibes-nya pasti bakal beda banget ya untuk kita bisa ngelihat perebutan posisi ketiga dengan permainan yang sudah tidak antusias lagi tahun kedua. Beda banget ketika misalnya masih di fase grup, kemudian fase gugur, dan terlebih di partai semifinal kemarin, dan gongnya besok nih tahun kedua. Besok banget nih untuk perebutan gelar juara dunia edisi 2026. Apakah Spanyol akan menambah bintang setelah 16 tahun berlalu, atau bahkan nanti bakal ada
Argentina yang kembali dia back to back juara lagi tahun kedua ya. Kita mana tahu besok pagi besok subuh tahun kedua ya, dini hari waktu Indonesia Timur, semuanya akan tersaji untuk bisa kamu tonton siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kita masih di Spade Tom Pro 2 dan aku mau perbarui dulu informasi dari wilayah Maluku Utara yang aku lansir dari rri.co.id. Ini perihal dari kabar Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Joanda, yang menempati posisi pertama dalam survei gubernur berkinerja terbaik versi anak muda untuk periode Januari-Maret 2026. Dan dari hasil survei ini Tom Pro 2, Gubernur Shirley memperoleh 18,5% dukungan responden dan unggul tipis dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung yang meraih 17,3% dan juga Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi dengan 17,1% Tom Pro 2. Dan capaian ini juga menempatkan Ibu Shirley Joanda sebagai gubernur dengan tingkat apresiasi tertinggi dari kalangan generasi muda pada kuartal pertama 2026. Dan selisih antara posisi pertama dan ketiga ini juga dibilang sangat tipis lah Tom Pro 2 ya. Hanya bedanya 1,4 poin untuk persentasenya, dan ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat banget untuk bisa mendapatkan sebuah ulasan positif dari kalangan anak muda Tom Pro 2. Dan selengkapnya bisa kamu dapatkan di rri.co.id. dan untuk Tom Pro 2, selain informasi dari regional Maluku Utara, kamu juga bisa perbarui informasi Maluku Utara, nasional, internasional, olahraga, dan semuanya lengkap di rri.co.id. lagu-lagu bagus juga masih bakal ada buat kamu di pagi ini. Dan pastikan dulu tidak mengganti channel radionya Tom Pro 2. Yang pasti untuk pagi ini, buat teman-teman yang lagi pada beraktivitas olahraga pagi, ada yang mungkin lagi di jalan menuju ke area Car Free Day, karena biasanya kalau jam 8 kayak gini nih, tim-tim jajan ini biasanya rameannya tim jajan untuk bisa berburu kuliner-kuliner yang emang cuma akan ada di hari Minggu pagi Tom Pro 2. Dan semangat pagi buat semuanya. Yuk kita kembali memperdengarkan kamu lagu-lagu bagus, yang pastinya ini lagu-lagu yang sudah sangat familiar dan mungkin juga lagu yang kamu tunggu untuk bisa kita putar di Pro 2 Ternate. Dan kali ini aku mau puterin lagu bagus dulu nih Tom Pro 2. Dari siapa nih? Siapa? Banyak banget nih. Ini dia lagu bagus dari The Overtones buat kamu di Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Here me. Internet.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 2.
1: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
2: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
3: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
2: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
3: Emang kamu ikut undiannya?
2: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
4: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
2: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
3: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
4: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
2: Cuma isi nama dan nomor HP.
3: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
2: Katanya nanti ada kode OTP.
3: Kalau minta OTP itu bahaya.
4: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
2: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
3: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
4: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
2: Ini beneran gak sih?
3: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
4: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
2: Nih, kodenya udah masuk.
3: Jangan dibagikan.
2: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
3: Itu akun kamu diambil alih.
4: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: Tolong balikin akun aku.
4: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
3: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
4: Silakan kalau bisa.
2: Aku ngerasa bodoh banget.
3: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
2: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
3: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
2: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat. Let